Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
4: Piala Dunia.
5: Piala Dunia in one minute.
6: Final Piala Dunia FIFA 2022 benar-benar bikin jantung naik turun dari awal sampai akhir. Pertandingan antara Argentina dan Prancis ini bahkan sering disebut sebagai final terbaik sepanjang masa. Lionel Messi tampil luar biasa dan jadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Argentina sempat unggul dan terlihat akan menang dengan nyaman. Tapi, tiba-tiba Kylian Mbappe membalikkan keadaan dengan gol-gol cepat yang bikin suasana makin tegang. Skor terus berubah sampai akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Momen itu terasa seperti film, penuh emosi, harapan, dan tekanan yang luar biasa. Akhirnya, Messi berhasil mengangkat trofi impiannya dan menutup cerita karirnya dengan cara yang sangat epic.
7: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
8: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
9: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
8: Duh, ayah.
9: Aduh, pancinya aman kan?
8: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
9: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
8: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
9: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
7: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, nggak kerasa udah tanggal 22 Juli aja kita di hari ini ya. Dan ada beberapa peringatan yang diperingati di tanggal ini teman Pro 2. Di antaranya ada Hari Bakti Adayaksa. Ini adalah hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Dan juga teman Pro 2 di tanggal ini juga memperingati Hari Otak Sedunia atau World Brain Day. Dan kita bakal bahas ini teman Pro 2 khusus buat kamu untuk 2 jam ini. Teman Pro 2 kita bahas dari garis besarnya dulu teman-teman ya. Yang pertama Hari Bakti Adayaksa. Ini adalah momentum bersejarah teman Pro 2 bagi Kejaksaan Republik Indonesia yang resmi berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Kehakiman pada 22 Juli 1960. Dan di samping itu teman Pro 2 Hari Otak Sedunia. Ini adalah peringatan yang kedua yang nanti bakalan kita bahas. Yang mana ini ada peringatan yang dicetuskan oleh World Federation of Neurology untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya menjaga kesehatan otak dan juga pencegahan penyakit neurologis. Dan tentu teman Pro 2 ini akan jadi pembahasan yang luar biasa untuk kita nih mengenal Hari Bakti Adayaksa dan juga Hari Otak Sedunia. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti aku bakal sapa kamu lagi. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Mompro 2 Hari Bakti Adiaksa. Ini adalah hari peringatan berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap hari ini ya, tanggal 22 Juli. Gimana teman Mompro 2, momen ini itu menjadi simbol komitmen institusi dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan berintegritas serta bentuk apresiasi atas dedikasi para jaksa dan pegawai kejaksaan atau insan adiaksa di seluruh negeri, teman Pro 2. Dan aku yakin banget teman-teman ya, kamu pasti pada penasaran arti dari nama adiaksa. Yona teman Pro 2, istilah ini itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana pada zaman kerajaan Majapahit, diaksa adalah hakim yang menangani masalah peradilan, sedangkan adiaksa adalah jaksa atau hakim tertinggi yang memimpin dan juga mengawasi para diaksa. Yona, istilah ini teman Pro 2 itu kemudian dihidupkan kembali sebagai sebutan dan juga lambang jiwa korsa bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Dan nama Pro 2 momentum 22 Juli, yang mana penetapan tanggal ini itu didasarkan pada peristiwa sejarah pemisahan kejaksaan dan juga Departemen Kehakiman pada 22 Juli di tahun 1960 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 528 garing A garing U garing 1960. Yang mana tanggal ini tema Pro 2 itu diperingati sebagai tonggak lahirnya kemandirian kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berdiri sendiri. Dan di samping itu tema Pro 2 perlu dibedakan ya dengan hari lahir kejaksaan yang secara resmi itu ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 bertepatan dengan pengangkatan Jaksa Agung pertama Republik Indonesia, Mr. R. Gatot Tanoe Miharja. Dan tentu teman Pro 2 ya, peringatan ini itu tidak terlepas dari yang namanya makna dan tujuan. Ya mana kita generasi muda juga perlu tahu nih teman Pro 2 apa aja sih makna dan juga tujuan dari peringatan ini. Yang pertama tentu menjadi momen refleksi dan evaluasi. Menjadi momentum bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk merefleksikan kinerja, memperbaiki kekurangan, dan juga memperkuat integritas dalam penegakan hukum. Di samping itu teman Pro 2 sebagai peningkatan pelayanan seperti itu ya, yang mana ini bisa menjadi momentum untuk bisa mendorong institusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, modern, dan juga humanis kepada masyarakat luas. Dan juga penegakan keadilan, yang mana tentunya ini menjadi harapan untuk bisa orang-orang di balik ini untuk bisa menegaskan gitu ya bahwa peran strategis kejaksaan dalam memberantas berbagai kejahatan termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Dan teman Pro 2, hubungan antara Hari Bakti Adayaksa dengan kita anak muda ya, khususnya generasi Z atau milenial, Gen Z, Gen milenial, ini sangat erat teman Pro 2, terutama dalam konteks masa depan penegakan hukum dan juga pembentukan karakter bangsa yang taat hukum. Yang mana Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini secara aktif memosisikan anak muda gitu ya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern. Ada beberapa poin-poin penting teman Pro 2 ya, yang ini erat antara Hari Bakti Adayaksa dengan anak muda. Apa itu? Jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

yang memperoleh hubungan antara Hari Bakti Adiaksa dengan anak muda, khususnya generasi Z dan juga milenial nih, teman produknya sangat erat ya, terutama dalam konteks masa depan penegakan hukum dan juga pembentukan karakter bangsa yang taat hukum, teman produknya. Yaudah teman produk Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini secara aktif memposisikan anak muda sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman produk ya, hubungan antara Hari Bakti Adiaksa dengan anak muda. Apa aja tuh Bul? Yang pertama teman produk ini sebagai momentum edukasi hukum sejak dini. Yaudah Kejaksaan memanfaatkan momentum ini untuk menggencarkan program-program literasi hukum bagi pelajar. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan teman produ ya. Yang pertama, Jaksa Masuk Sekolah atau JMS. Ini mengedukasi pelajar tentang pencegahan cyberbullying, bahaya narkoba, dan juga tata cara bijak bermedia sosial. Di samping itu teman produ juga ada program Jaksa Sahabat Guru. Ini memberikan pendampingan hukum di lingkungan pendidikan agar ekosistem belajar bagi generasi muda tetap aman dan sesuai koridor hukum. Dan teman produk anak muda adalah pengguna media sosial terbesar yang juga rentan terhadap kejahatan cyber. Dan melalui penyuluhan hukum di momen HBA ini, teman produk Kejaksaan ini mengingatkan Gen Z tentang batasan hukum digital guna menghindari pelanggaran undang-undang ITE, judi online, dan juga penyebaran hoax.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Biasanya, kalau ke kamar mandi, kita sering bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Tapi tahu nggak sih, ternyata kata toilet berasal dari bahasa Prancis, toilet, yang merupakan bentuk kecil dari kata toilet yang berarti kain. Istilah ini awalnya muncul sekitar abad ke-16, merujuk pada kain yang digunakan untuk membungkus pakaian atau perlengkapan dandan maupun riasan, lalu berkembang menjadi makna proses berdandan atau ruang rias. Namun, seiring berkembangnya zaman, makna toilet pun bergeser dari kain untuk berhias dan bersih-bersih menjadi ruangan berhias, kemudian menjadi ruangan untuk buang air.
2: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Oke, Teman Pro 2 balik lagi beraku Sabul di penghujung pada part 2. Teman Pro 2 ini anak muda juga sangat kritis terhadap isu kemanusiaan dan juga keadilan. Apalagi nih belakangan Teman Pro 2 ramai di media sosial terkait banyaknya anak muda yang sudah mulai bersuara. Setuju nggak teman-teman Pro 2? Dan tentunya pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif yang humanis dan juga dari kejaksaan ini selaras dengan idealisme anak muda yang menginginkan penyelesaian masalah hukum secara musyawarah dan adil, Teman Pro 2, bukan sekedar menghukum atau memenjarakan. Di samping itu, Teman Pro 2, Hari Bakti Adayaksa ini juga menjadi ajang daya tarik karir yang mana kejaksaan membuka ruang lebar bagi lulusan muda berbakat dari berbagai disiplin ilmu. Yang mana Teman Pro 2, tentu hal ini menjadi satu insight baru ya buat aku, kamu, dan kita terkait peringatan yang luar biasa yang selalu diperingati setiap tanggal 22 Juli, hari peringatan berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia, yang tentu hal ini bisa kita petik, teman-teman ya, beberapa pembelajaran yang tadi udah aku spill selama 1 jam buat kamu. So, Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat, dan saatnya aku ngajak kamu dengerin satu lagu nasional dari Alfie Revit Novia Bahmit, ada Wonderland Indonesia.

Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul Diz pada part 3. Nggak kerasa teman Pro 2 ya, ternyata 2 jam lagi aku bakalan move on lagi dari kamu teman Pro 2 untuk beberapa hari, karena besok aku libur, lusa juga libur. Nggak apa-apa, it's okay. Besoknya lagi aku bakal hadir di Story of the Day, tempat dimana kamu bisa curhat, bisa cerita ya teman Pro 2 bareng aku. Mana tahu ada hal-hal 2 hari yang kesimpan nggak bisa kamu utarakan, boleh teman Pro 2 ya, join aja di siaran aku di hari Sabtu malam teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, seperti yang udah aku sampaikan tadi, bahwasannya ada 2 peringatan yang diperingati setiap tanggal 22 Juli 2026. Yang mana jika tadi aku udah spill ke kamu nih, ada hari Adiaksa, hari Bakti Adiaksa. Next, aku bakalan bahas khusus buat kamu mengenai peringatan Hari Otak Sedunia. Teman Pro 2, Hari Otak Sedunia ini diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Juli. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran global mengenai kesehatan otak dan juga mencegah penyakit saraf dan megafosi, kesetaraan akses terhadap perawatan medis neurologis. Yang mana ada beberapa hal yang perlu aku spill ke kamu nih teman Pro 2. Yang pertama, tujuan utama peringatan ini diantaranya pencegahan penyakit, peningkatan akses kesehatan, dan juga promosi gaya hidup sehat. Dan teman Pro 2, mengapa otak sangat penting? Nanti juga bakalan aku bahas khusus buat kamu. Mungkin kamu pernah ketemu sama orang-orang yang gak punya itu ya teman Pro 2, nanti kita bahas. Jangan kemana ya, setia aja pernah aku Sabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Prodo balik lagi bareng aku Sabul dan kita melanjutkan nih pembahasan luar biasa kita Teman Prodo mengenai Hari Otak Sedunia. Kita mulai dari sejarah dulu Teman Prodo, yang mana Hari Otak Sedunia itu dicetuskan oleh Federasi Neurologi Dunia atau World Federation of Neurology. Yang mana Teman Prodo tanggal penting ini 22 Juli itu dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya WFN pada 22 Juli 1957. Ya, mana Teman Prodo, usulan ini itu pertama kali disahkan pada Kongres Neurologi Dunia di Wina pada tahun 2013 dan mulai diperingati secara global sejak tahun 2014. Ada beberapa tujuan utama peringatan ini Teman Prodo. Yang pertama, pencegahan penyakit, yang mana ini menjadi momentum mengedukasi masyarakat tentang berbagai penyakit neurologis seperti stroke, demensia, Alzheimer, Parkinson dan juga epilepsi. Di samping itu Teman Prodo sebagai momentum peningkatan akses kesehatan, yang mana peringatan ini itu menyoroti masalah lebih dari 3,4 miliar orang di seluruh dunia yang hidup dengan kondisi gangguan neurologis serta mendorong kesetaraan diagnosis dan juga pengobatan Teman Prodo. Gak hanya sampai di sana Teman Prodo, tapi juga peringatan ini juga sebagai momentum promosi gaya hidup sehat, yang mana mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan otak melalui pola makan, aktivitas fisik, dan juga stimulasi mental. Teman Prodo, mengapa otak sangat penting? Karena otak adalah pusat kendali tubuh yang mengatur berbagai fungsi. Yang mana Teman Prodo, otak ini adalah salah satu hal yang berdiri di garda terdepan untuk mengontrol fungsi organ dasar seperti detak jantung, pernapasan, dan juga tekanan darah. Di samping itu Teman Prodo, otak ini juga sebagai pusat pemrosesan dari panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga sentuhan. Dan juga sebagai alat mengelola memori, emosi, kemampuan belajar, dan juga proses berpikir tingkat tinggi Teman Prodo. Dan Teman Prodo, enggak hanya itu aja yang bakalan aku bahas mengenai Hari Otak Sedunia 2026, tapi juga ada beberapa hal penting yang nanti bakalan aku spill buat kamu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Teman Prodo, aku mau ke Raisa dulu dengan bahasa kalbu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Intermezzo.
5: Tralala, trilili, saatnya teka-teki. Dia kamu yang ketawain dulu aku.
4: Ya habisan teka-tekimu.
5: Atau gara-gara
4: kayak jawabannya susah
5: cemilan.
4: Aja pasti gampang lah.
5: Nah, ini selagi kamu makan cemilan aku ada pertanyaan nih teka-teki.
4: Apa tuh?
5: Nah, sebenarnya cemilan itu apa sih? Nah, coba.
4: Cemilan?
5: Iya.
4: Cemilan itu cebelum cepuluh, cecudah celapan. Becul, Cak.
5: Iya.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kemampro 2 Hari Otak Sedunia. Ini adalah momentum penting bagi generasi muda, nggak hanya bagi mereka yang ya memiliki kesibukan di bidang ini aja Kemampro 2 ya. Tapi juga ternyata kita sebagai generasi muda ini juga harus mengetahui teman-teman bahwasanya kita itu erat banget dengan peringatan ini. Yona teman Pro 2 seperti halnya peringatan ini berfungsi sebagai pengingat untuk mencegah fenomena penurunan fokus akibat gawai, menjaga kesehatan mental, serta membangun kebiasaan hidup sejak dini demi produktivitas jangka panjang. Terus apa bul hubungan hari otak dengan generasi muda? Ada beberapa hal teman Pro 2. Yang pertama, pencegahan brain rot atau distraksi digital. Yona paparan informasi instan dan media sosial ini memicu stimulasi berlebihan teman Pro 2 yang dapat menurunkan rentang perhatian atau attention span. Yona Hari Otak menjadi kampanye untuk detox digital teman Pro 2. Di samping itu teman Pro 2, generasi muda ini lebih rentan terhadap gaya hidup kurang sehat dan obesitas yang dapat memicu peradangan saraf. Dan Hari Otak tentunya mendorong remaja teman Pro 2 dan juga generasi muda mengadopsi aktivitas fisik dan juga pola makan bergizi. Di samping itu teman Pro 2, masalah stres dan juga kecemasan ini juga menjadi hal yang selalu dialami sama anak muda, betul nggak? Mungkin juga termasuk kamu, aku, kita. Dan peringatan ini teman Pro 2 itu menyoroti pentingnya tidur cukup guna membuang racun di otak dan mengonsolidasi yang namanya memori. Gak hanya itu teman Pro 2, terakhir ini bahwasannya Hari Otak juga erat kaitannya dengan anak muda karena ini berhubungan erat dengan yang namanya masa depan bebas stigma. Yang mana Hari Otak mempromosikan edukasi penyakit saraf teman Pro 2 dan juga kesehatan mental secara inklusif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

0: Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Mampro 2 Hari Otak Sedunia ini menjelaskan bahwa kesehatan otak ini berperan penting dalam menjaga kemampuan berpikir, mengingat, belajar, bergerak, hingga mengendalikan emosi, teman Mampro 2. Karena itu menjaga fungsi otak menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apalagi kamu nih, teman-teman ya, dan kita generasi muda. Dan teman Pro 2 melalui peringatan ini masyarakat diajak menerapkan gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan otak seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, mengelola stres serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yaudah teman Pro 2, langkah-langkah tersebut ini dinilai penting untuk menjaga fungsi otak tetap optimal sepanjang hayat. Siapa sih yang gak mau di posisi ini, betul nggak teman Pro 2? Dan Mampro 2 yang gak kerasa udah pukul 8:59 waktu Indonesia Barat aja kita di hari ini, artinya kebersamaan kita di program Sepada sudah berakhir teman Pro 2 ya. Tadi ada banyak hal yang udah aku bahas buat kamu dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 ini. Semoga bermanfaat buat kamu, jadi pembelajaran baru, dan ya sampai ketemu di Sepada berikutnya. Tapi jangan berkecil hati dulu teman Pro 2, 1 jam lagi aku bakal temenin kamu di program berikutnya, ada Siaga Corner. Jadi pastiin teman Pro 2 ya, kamu gak kemana-mana, setia beraku ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke?
1: Teman terbaik.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan sekarang udah semangat yang berbeda Teman Pro 2. Kenapa Bul? Karena kita ketemu lagi dalam program Siaga Corner Teman Pro 2. Ini adalah program yang luar biasa yang akan menjadikan kita ya orang-orang yang selalu siaga dalam berbagai situasi dan kondisi. Untuk edisi hari ini Teman Pro 2 agak sedikit berbeda. Aku bakal bahas nih cara mengatasi trauma. Aku yakin banget banyak di antara kita yang pernah trauma tapi nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Terus juga bagaimana cara mengatasi stres dan bagaimana cara menjaga kondisi tubuh ala anak muda. Apalagi bagi kita-kita yang punya banyak aktivitas Teman Pro 2. Boleh banget kumpul bareng aku Ashabul di 1 jam ini dari pukul 9 hingga nanti pukul 10. Aku bakal kulik 3 poin utama terkait stres, trauma, dan bagaimana cara menjaga kondisi tubuh ala anak muda. So, teman-teman Pro 2, kalau kamu penasaran dengan poin-poin penting ini, aku harap kamu bisa bangun koneksi dengan aku ya. Gimana caranya, Bul? Seperti biasa, kamu bisa masukin ide-ide kamu atau pendapat kamu melalui WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Nanti aku bakal bacain. Mana tahu, teman Pro 2 ya, kamu juga ada pendapat lain terkait bagaimana cara menjaga kondisi tubuh ala anak muda, bagaimana cara mengatasi trauma maupun stres. Oke? Aku tungguin Teman Pro 2 sebelum kita meninggalkan pukul 9 di hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah Mace, cepat ya.
2: Iya Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan

Sama produser bersana Dayalma tuh bukan dia untukku. Kalau dengerin lagu ini bikin stres, betul enggak teman pro 2? Dan teman-teman ngomongin stres, aku bakal spill ke kamu nih beberapa cara mengatasi stres yang mungkin dapat kamu lakukan teman pro 2 ya, dengan beberapa metode. Yang mana ini metodenya sangat efektif katanya teman pro 2 ya. Yang pertama teman pro 2, kamu bisa dengan terapi air dingin atau atau mandi air dingin. Yona, paparan air dingin secara singkat, ternyata teman prodo ini bisa memicu pelepasan norepinefrin di otak yang memperbaiki suasana hati dan juga melatih sistem saraf otonom untuk lebih tangguh menghadapi tekanan. Di samping itu teman prodo, kamu juga bisa dengan metode menulis ekspresif atau expressive journaling, yang mana kamu bisa menuliskan nih semua emosi dan juga pikiran yang mungkin mengganggu di kertas. Ya mungkin mengganggu teman pro 2 ya. Kamu bisa tuliskan di kertas tanpa memedulikan tata bahasa. Mungkin ini bisa kamu coba teman pro 2. Di samping itu teman pro 2, kamu juga bisa dengan relaksasi genggaman bola, atau ini disebut dengan isometrik, yang mana ternyata dengan kita menggenggam bola stres, dengan kita menggenggam bola teman pro 2 ya dengan kuat, ini stres akan bisa terlepaskan seperti itu. Dan ini juga dapat memicu pelepasan ketegangan otot yang menumpuk di tubuh akibat stres.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Mompro 2 masih ngomongin bagaimana cara mengatasi stres gitu ya, atau apa yang bisa kita lakukan ketika kita stres, teman Pro 2, karena ini manusiawi banget teman-teman ya. Next ada terapi paparan suara alam, yang mana kita bisa mendengarkan white noise, teman Pro 2, atau suara alam frekuensi 432 Hz selama 15 menit untuk menurunkan aktivitas gelombang otak beta yang tegang ke gelombang alfa yang rileks, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti yang udah aku janjiin tadi, aku juga bakalan spill ke kamu nih bagaimana cara menyembuhkan yang namanya trauma. Aku ada beberapa metode, teman Pro 2. Yang pertama dengan metode titik aman, yang mana kamu bisa dengan usap kedua telapak tangan, lengan atas atau wajah secara perlahan sambil mengingat hal yang menenangkan untuk memicu gelombang delta penurun kecemasan. Di samping itu kamu juga bisa melakukan teknik orientasi lingkungan, teman Pro 2. Yang mana saat ingatan kamu atau saat ingatan trauma kamu datang gitu ya, teman Pro 2, sentuh benda keras di sekitar kamu, injak bumi dengan kuat dan juga katakan pada diri sendiri, saya aman di sini dan kejadian itu sudah berlalu. Insya Allah ini bakalan jadi cara yang ampuh banget ketika trauma itu datang, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, terakhir dengan terapi profesional klinis, kamu bisa cari psikolog yang menguasai metode EMDR, teman Pro 2, atau CBT untuk memproses ulang memori trauma di otak. Semoga dengan beberapa hal ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat kamu lebih tenang, teman Pro 2. Ternyata walaupun kita lagi dalam posisi trauma, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, metode yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penyembuhan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sama Pro 2 seperti yang udah aku janjiin, aku bakal spill ke kamu ada 3 cara mengatasi, bukan 3 cara ya teman Pro 2, tapi ada 3 poin utama yang kita bahas di Siaga Corner hari ini. Yang pertama mengatasi stres, trauma. Dan yang terakhir teman Pro 2, bagaimana cara kita menjaga kondisi tubuh ala anak muda.

Kan gerakan ini itu akan membantu menyelaraskan kembali otak kiri dan kanan. Dan teman Prodo, dari beberapa pembahasan kita, aku mau kasih kesimpulan. Semoga ini bisa jadi kesimpulan yang luar biasa di akhir perjumpaan kita di Siaga Corner. Ya, mana yang pertama teman Prodo, intisari pemulihan dan juga sinergi tubuh atau pikiran. Ini adalah kunci utama dari penyembuhan mental dan fisik teman Prodo. Ya, mana teman Prodo, stres, trauma dan juga penurunan kondisi tubuh ini bukanlah masalah terpisah, melainkan satu rantai sebab akibat. Ya, dan teman Prodo, ketika pikiran mendeteksi tekanan atau stres atau ancaman masa lalu atau trauma, teman Prodo, tubuh ini merespon dengan merusak sistem imun, mengacaukan pencernaan dan juga menegangkan otot. Oleh karena itu, teman Prodo, pemulihan harus dilakukan secara simultan melalui pendekatan pikiran atau mind dan juga fisik atau body. Dan teman Prodo, ada 3 pilar utama yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, manajemen stres atau kendali jangka pendek, yang mana kita bisa berfokus pada penurunan hormon kortisol dan juga adrenalin secara cepat. Yang mana hal ini teman Prodo dicapai dengan mengaktifkan saraf parasimpatis melalui manipulasi napas teman Prodo, terus juga pengosongan beban pikiran. Dan agar apa, Bol? Agar otak kita kembali jernih teman Prodo ya, dalam mengambil keputusan. Terus juga penyembuhan trauma ini berfokus pada pengondisian ulang memori sensorik yang terjebak di dalam tubuh. Yona teman Prodo, trauma ini tidak bisa hilang hanya dengan berpikir positif saja, melainkan harus diselesaikan dengan membangun rasa aman pada fisik saat ini. Oke. Terakhir teman Prodo, mengenai kondisi tubuh, yang mana kita bisa berfokus pada penyediaan bahan bakar dan ruang restorasi bagi sel-sel saraf. Yang mana teman Prodo, kita bisa contohin ya, ini sangat dekat dengan kita. Anak muda yang kurang waktu tidur. Yang mana teman Prodo, kamu perlu tahu, tanpa tidur atau deep sleep yang cukup, nutrisi pelindung otak seperti omega 3 dan magnesium serta hidrasi yang baik, ini otak tidak akan memiliki kapasitas biologis untuk pulih dari yang namanya stres maupun trauma. Makanya teman Prodo ya, kalau kamu nggak mau nih stres trauma menghampiri kamu, mungkin kondisi tubuh bisa menjadi perhatian utama kamu teman Prodo untuk saat ini. Dan gak kerasa teman Prodo, udah pukul 9:53 waktu Indonesia Barat aja. Artinya kebersamaan kita bakalan berakhir di 7 menit lagi. Dan aku bakal putarin 2 lagu pamungkas kita di hari ini sebelum nanti kita beralih ke penyiar berikutnya. Ada rekan Salvia yang akan menemani kamu di siang ini hingga nanti pukul 3 sore. Teman Prodo, aku Asabul pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di beberapa hari ke depan, karena besok aku libur, lusa juga libur. Oke? Sekali lagi terima kasih teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
2: Selamat pagi teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi pertama, teman Pro2, kebakaran terjadi di gedung Jakarta Teater Jalan M Tamrin Menteng Jakarta Pusat hari Selasa malam. Api diketahui berasal dari area dapur bioskop 21 sehingga memicu kepulan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi setelah menerima laporan kejadian sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman berlangsung singkat sehingga api berhasil dikendalikan dan tidak sempat menyebar menuju ruangan lain. Beralih informasi yang kedua, teman Pro2, keanggotaan dari Indonesia yang memperkuat kolaborasi kecerdasan buatan lewat organisasi global membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerjasama teknologi lintas negara. Keikutsertaan Indonesia memberikan posisi strategis untuk mempengaruhi tata kelola kecerdasan buatan global sekaligus memperluas jaringan internasional. Indonesia memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat riset, keamanan cyber, serta pengelolaan risiko nasional. Beralih informasi yang ketiga, teman Pro2, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, di mana ini mengacu pada data Bloomberg pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, di mana rupiah dibuka turun 0.23% ke posisi Rp17.930 per dolar Amerika Serikat. Sehari sebelumnya rupiah ditutup naik 0.33% ke posisi Rp17.888 per dolar Amerika Serikat. Para analis berpendapat pergerakan rupiah akan tergantung dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari ini. Teman Pro2, itu ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Sebelah 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Rabu ya, tanggal 22 Juli 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan rencana acara kita pada hari ini diantaranya ada zona musik kamu di jam 10 ini ya, sampai nanti ke pukul 12 siang. Kemudian nanti ada Fun Entertainment di jam 12, ada Pro 2 Sport juga nanti di jam 1 siang, di jam 2 siang nanti bakalan ada asiknya bisnis ya. Dan buat teman-teman Pro 2 ya yang mau request lagu di pagi menjelang siang hari ini, silakan di komen aja, bisa via WhatsApp ataupun Instagram ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Nanti aku bakal up story-nya. Dan teman-teman bisa langsung request aja di situ ya. Nanti aku bakal up story-nya, masuk ke G-form-nya, bisa langsung request di pagi hari ini ya. Kita cek dulu nih dari WhatsApp, kayaknya udah rame nih yang udah request ya. Kita cek dulu sebentar. Wah, lumayan lama juga ini ya. Tapi by the way, yang baru bergabung di RRI Pro 2 Bukit Tinggi, selamat bergabung ya. Selamat pagi, jangan lupa sarapan ya, awali harimu dengan sarapan bukan harapan ya. Tapi boleh sih ngawali hari dengan harapan ya kan. Tapi harapannya tuh yang pasti, jangan harapan palsu. Ya. Oke. Langsung aja nih, aku lihat ada darinya Widya nih. Selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonard, izin ikut lagunya Sabrina haha. Ya, pagi-pagi udah haha ya. Luar biasa. Ini banyak sekali ya, ini para fans dari Sabrina Leonard kayak kompak semua ini ya. Ada dari siapa ini? 082323 sekian. Selamat pagi, Kak. Pagi. Is it request lagu Sabrina Leonard? Haha, terima kasih. Sama-sama. Terus juga dari siapa ini? Ins ya. Halo, selamat pagi, Kak. Salam dari Berbinar, boleh request selesai. Oh, ini beda nih. Beda nih. Atau lagu selesai ya dari Sabrina Leonard, atau lagu Sabrina yang lain juga boleh. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Nanti aku cek ya. Terus juga darinya Tia. Halo, Kak. Selamat pagi, aku Tia dari Berbinar, mau request lagu Haha gitu ya. Ini lagu Haha semua nih. Nah, Kak Asri juga nih. Request lagu Haha. Maria juga nih. Request lagu Haha gitu. Ya kan, kompak-kompak sekali ini. Para Berbinar ini kompak-kompak sekali gitu. Oh, nanti request lagu ini ya, lagu ini ya. Wah, keren. Aku salut ya dengan fans yang seperti ini. Kayak apa ya, mereka tuh kompak gitu, mendukung idolnya, kompak gitu. Jadi nanti kayak, kamu request di sini jam segini ya, segini ya. Wah, itu bakal ngasih impact yang bagus ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita puterin ya Sabrina Leonard dengan Haha nih, spesial buat teman-teman Pro 2 yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih pernah aku tentunya teman Pro 2 di zona musik kamu ya. Kalau kita lihat sekarang itu Bukit Tinggi lagi mendung. Ya mungkin lagi beraktivitas di luar. Tetap jaga kesehatannya ya. Kayak misalnya pakai jaket kalau bisa, karena kayaknya udara bakal dingin gitu. Terus juga sedia payung sebelum hujan ya kan. Sedia mantel juga sebelum bepergian. Nah, jadi penting tuh untuk menjaga kesehatan kita ya. Karena musim sekarang udah kayak pancaroba aja nih teman-teman Pro 2. Kadang panas, kadang hujan, gak nentu gitu kan. Jadi penting juga nih buat kita untuk selalu prepare gitu. Mana-mana itu harus prepare ya. Oke, masih di zona musik kamu teman-teman Pro 2 dan masih aku terima requestan kamu ya. Dari Instagram kita cek dulu, ada dari Mainani request lagu Into the Sun dari BTS ya. Semangat pagi Kak Selfie, semangat pagi juga buat Kak Mainani ya. Terus dari Gaby Gertiana katanya request lagu di ujung minggu dari Mas Ahira. Terima kasih banyak Produk Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, sama-sama. Terus dari Lina nih, request lagu I Wish I Was Your Joke dari Reality Club. Terus dari Nabila Absarini, request lagu di ujung minggu dari Mas Ahira. Terima kasih Kak, sehat selalu juga buat Kak Nabila ya. Yumi Shallow, request lagu yang sama di ujung minggu dari Mas Ahira. Thanks Kak, have a nice day, have a nice day, makasih ya. Terus juga dari Tania nih, request lagu di Mas Ahira di ujung minggu dari Mas Ahira juga. Katanya jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih Kak Selfie, sama-sama. Kamu juga ya Kak Tania ya, jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati juga. Terus dari April ya, katanya request lagu di ujung minggu dari Mas Ahira. Terima kasih, semangat siarannya Kak. Terima kasih, sama-sama lah. Hah? Oh ya, itu maksudnya ya. Ya, terus dari ya itulah pokoknya namanya ya. Ishadiz ya, itulah. Agak susah ya baca namanya tapi it's okay lah. Request lagu di ujung minggu dari Mas Ahira katanya. Terus dari April tadi ya. Oh, April April. Oh, beda ya. Yang satu April SHD, yang kedua Aprianti Sahid gitu. Aku pikir orang yang sama gitu. Dia juga dari Sulawesi Selatan lagi, sama lagi. Ini gimana? Ini orang, ya anggap aja beda ya. Untuk kakak dan para pendengar Pro 2, semoga hari-harinya dipenuhi kebahagiaan dan hal-hal baik. Doa yang sama buat kakak ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, silakan di komen aja ya, di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Oke? Oke, okay, teman-teman Pro 2, daripada lama-lama basa-basi, banyak sekali basa-basi ya, langsung aja nih aku puterin BTS dengan Into the Sun. Habis itu bakal ada I Wish I Was Your Joke, dan nanti dilanjutkan sama di ujung minggu dari Mas Ahira, spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

0: kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman-teman Pro2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, masih barangku tentunya ya. Dan dari tadi aku cuma puterin lagu requestannya teman-teman Pradua, sebenarnya sudah banyak yang request ya. Dan lagunya sudah aku puterin semuanya ya. Dari ada nih di request Semesta dari Kenris ya, darinya Kenko, katanya request Semesta dari Kenris, salam untuk bekerja semangat. Nah, terus ada dari Sylvia ya, katanya request aku Semesta dari Kenris, salam buat keluarga di Bandung katanya. Ada Ardila ya, salah apa aku Fajar Nur ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas sobat Pro 2 FM katanya. Kenris Kos juga request lagu yang sama ya, Semesta dari Kenris, salam untuk yang bekerja semangat ya, makasih. Kemudian juga ada yang request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur, dari Yeni Dolindawati ya, sukses buat albumnya. Oke, dari Dewi Kurnia nih, request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya, sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya. Dari K.A33 request lagu Di Juminggu dari Mas Ahira ya. Dan teman-teman, kalau untuk lagu dangdut ya, ini aku nggak bisa puterin ya, karena kita cuma bisa puterin lagu pop aja nih. Oke, okay. Dan untuk lagu Salah Apa Aku sudah aku puterin tadi ya, dari Fajar Nur. Ada juga nih dari WhatsApp ya, kita lihat. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam, selamat siang, aku mau izin request lagu boleh nggak kak? Terima kasih, sama-sama. Belum, aku mau izin request lagu dari Healthy Without Me. Oke, ini aku cek dulu ya lagunya, Without Me ya. Terus juga ada yang request lagu dari siapa nih? Selamat pagi Pro 2 Hitlist ya, izin request lagu Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, makasih ya. Dan The Anggi seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke. Dan lagu Remuk tadi udah aku puterin juga ya. Sumpah Mati dari Selena Grace juga sudah aku puterin. Sekarang kita cari lagu Healthy ya, yang Without Me. Ini lagu lumayan apa ya, emosional juga, dan itu tuh kayak nyampe gitu ya. Without Me, langsung aja nih teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin nih sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, yang mau request lagu langsung aja tetap stay tune. Kita ke Healthy dulu ya, dengan Without Me, spesial buat kak siapa ini namanya, Kak Lara ya, Lara Purnawasari yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

0: jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: Tuhan. Oh, oh iya tahu iya,
1: hari
2: ji terpoin terpoin
3: Vi, kok terikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
5: Betul leh, saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

teman-teman Pradua. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, gak kerasa ya sudah pukul 12 aja. Artinya kebersamaan kita di Zona Musik Kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada fun entertainment. Tetap stay tune aja di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

teman-teman Pradua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500-100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat mencari

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12:27 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke teman-teman, Pradua, aktris sekaligus solois Ayu nih mengumumkan tertundanya konser dan perilisan album studio ke-6 akibat kondisi kesehatan pendengaran yang semakin memburuk. Keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang telah direncanakan itu harus dibatalkan ya. Jadi Ayu menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatannya saat ini. Ia menjelaskan pembatalan konser nggak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga semakin memburuk ya. Ia mengungkapkan kondisi pendengaran selama ini selalu berubah antara membaik dan kembali memburuk dalam waktu tertentu. Nah, belakangan keluhan tersebut berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Jadi menurutnya gejala yang terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada bulan September mendatang. Kita doakan lah ya, semoga kesehatan Ayu itu bisa membaik gitu ya. Dan melalui suratnya, Ayu menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar atas perubahan seluruh rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Ia juga menyatakan rasa terima kasih atas dukungan penggemar yang terus diberikan selama menghadapi kondisi kesehatannya. Ya namanya kondisi kesehatan ya teman-teman Pradua, gak bisa diprediksi juga kan, karena mungkin dia sangat profesional dan juga kayak all out gitu dalam setiap penampilan, dalam setiap apanya gitu kan, dan itu tuh mungkin yang membuat dia sedikit lupa ya dengan, atau misalnya gak sengaja gitu melupakan kondisi kesehatannya gitu, karena ya demi penggemar gitu ya kan. Nah, jadi begitulah teman-teman Pradua ya. Dan teman-teman Pradua, masih barangku tentunya di Fun Entertainment dan tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Prada FM, teman terbaik kamu.

0: identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman.

Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng kontennya ya. Dan sekarang kita ada di ajang Pro 2 Sport of course. Dan kali ini aku mau bahas mengenai Piala Dunia kemarin ya. Yang mana sekarang ada gebrakan baru, kayak bukan gebrakan baru ya, tapi kayak wacana baru bahwasanya Piala Dunia 2030 potensi diikuti 64 negara. FIFA mulai bahas format baru. Ini baru kelar ini ya, Piala Dunia sekarang baru kelar nih. Nah, jadi wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara kembali mencuat. Tepatnya setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL, Alejandro Dominguez menyampaikan usulan tersebut kepada FIFA. Dugaan itu, Dominguez menilai sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung pada tahun 2030. Atas usulan Dominguez, FIFA dikabarkan mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Dominguez menyampaikan hal itu melalui unggahan di media sosial beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, edisi sahabat Piala Dunia layak dirayakan dengan turnamen yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara. Siapa ini di sini yang ikut setuju?

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng aku tentunya ya. Dan Dominguez menyatakan ya, kalau misalnya pada tahun 2030 Piala Dunia akan diselenggarakan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Sebuah peluang besar bagi sepak bola untuk merayakan centenary Piala Dunia dengan turnamen yang diikuti 64 negara. Nah, Piala Dunia 2030 ini jadi edisi berbeda nih dari sebelumnya. Karena diadakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama. Tiga pertandingan pembuka diselenggarakan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk memperingati 100 tahun turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tapi hingga kini FIFA belum mengambil keputusan resmi ya terkait usulan tersebut. Tapi meskipun begitu, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan ide memperluas jumlah peserta yang akan dibahas dalam forum internal organisasi ya.
1: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Begitu pertama Pradua Kekerasan sudah 58 menit meninggalkan pukul 13 pada siang hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Pradua Sport sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada asiknya bisnis. Tetap stay tune di 94.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang asiknya bisnis ya. Seperti biasa nih, aku bakal hadirkan informasi seputar bisnis ya. Tadi kita udah bahas mengenai Piala Dunia yang katanya tuh bakal diselenggarakan di tahun 2030 dan itu melibatkan lebih kurang 64 negara ya. Nah, jadi gimana toh ya, oke? Okay? Nah, kali ini aku mau bahas tentang Pelni. Ya, ada Pelni Ambon yang kembangkan kembangkan layanan komersial yang menghadirkan tour hingga studi on board nih. Jadi teman-teman Pro 2, ada sebuah berita gitu ya dari Pelni Ambon yang mengembangkan layanan komersial yang menghadirkan tour hingga studi on board nih. Karena pastinya ini tuh melibatkan berbagai sektor gitu ya. Dan ini inovasi layanan komersial di mana ini melalui program gaya hidup yang memanfaatkan fasilitas kapal nih sebagai ruang edukasi, bisnis hingga promosi. Jadi berbagai layanan itu mulai dikembangkan. Kayak misalnya tour on board, meeting on board, study on board hingga pemasangan iklan di kapal. Jadi kepala cabang PT Pelni Ambon Ridwan Mandaliko mengatakan kalau salah satu program yang sedang digalakan adalah tour on board. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk mengenal kapal secara lebih dekat melalui kunjungan selama 2 jam dengan pendampingan perwira kapal. Kayaknya menarik ya. Dan ini tuh bisa menjadi sebuah bisnis gitu loh, teman-teman Pro 2 ya. Gimana kelanjutannya nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Berabad-abad yang lalu, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu daerah sasaran agresi militer Belanda. Perjuangan dan pengorbanan tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dan pejuang, namun juga kalangan masyarakat. Mereka turut berkontribusi dalam pembelian sebuah pesawat terbang untuk kepentingan bersama. Berdiri kokoh di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, sebuah replika pesawat Avro Anson RI-003 menyimpan cerita sejarah tersendiri. Ya, pesawat Avro Anson adalah pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia. Direncanakan untuk diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan Datuk Majo Enda, salah seorang tokoh masyarakat Gadut.
1: Pesawat Avro Anson ini menandakan atau menceritakan bahwa di sini ada pelabuhan udara dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Pesawat ini adalah prakarsa dari Bapak Bung Hatta Proklamator, itu mengumpulkan dana bagaimana supaya bisa terbeli pula pesawat waktu zaman Jepang itu. Untuk pembelian pesawat ini adalah iuran dari masyarakat atau ibu-ibu atau amai-amai yang ada di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam. Maka dibelilah pesawat tersebut. Jadi menurut ceritanya pesawat ini berangkat dari sini menuju ke Melaka atau ke Malaysia, jatuh di sana. Waktu itu kalau tidak salah Halim Perdana Kusuma sebagai pilotnya. Maka untuk mengenang kembali daripada sejarah bahwa ada pesawat di Gadut ini, berdirilah pesawat tersebut dan inilah monumennya yang dikatakan dengan Avro Anson 003.
0: Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para warga, tidak hanya replika pesawat Avro Anson RI-003 yang didirikan, namun juga ada patung-patung yang menyimbolkan bahwa semua pihak turut berjuang saat itu, serta menyimbolkan bahwa pesawat terbang itu sedang mengangkasa menunaikan tugasnya. Enam figur yang berada di sekitar pesawat adalah simbol perjuangan dari Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, perempuan, tentara, dan para pemuda.
1: Dan di bawahnya ada berupa patung-patung, yaitu terdiri dari Nini Mama, alim ulama, cadik pandai, dan juga Bunda Kanduang, tentara, dan juga ada sipil yang menjadi patung di sana.
0: Monumen ini juga disempurnakan dengan adanya relief yang mengitari dinding penopang replika. Relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa bersejarah di tanah yang sempat menjadi pangkalan militer saat itu. Mulai dari pertemuan berbagai kalangan yang memunculkan ide untuk menyumbang pesawat terbang sebagai bentuk pengabdian non-senjata. Gambaran ibu-ibu yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, yang kemudian diinventarisasi dan dimusyawarakan. Selain itu juga terdapat relief yang menampilkan keberangkatan Bung Hatta, penghadangan pasukan Belanda, suasana pengungsian, ibu-ibu yang berperan dalam membantu pejuang, bahkan menunjukkan kekejaman Belanda terhadap rakyat, dan bagaimana perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di sisi lain, juga terdapat relief yang menggambarkan semangat juang rakyat lewat penggemblengan, seolah menunjukkan betapa kekalahan adalah hal yang tidak mereka inginkan.
1: Relief di bawah pesawat itu melambangkan waktu agresi Belanda. Jadi relief-relief yang ada itu adalah waktu Belanda menguasai kembali, itulah lambang-lambang yang ada atau relief yang ada di sekitar monumen.
0: Keberadaan monumen pesawat Avro Anson tidak hanya membuktikan betapa kuat tekad para pendahulu agar Indonesia tetap ada, namun juga membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didasarkan atas persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Indonesia adalah tanah yang basah oleh berbagai bentuk perjuangan, yang disuburkan oleh semangat menjaga, mempertahankan, dan memajukan. Dari Monumen Avro Anson RI-003, terbungkus pesan bahwa saat ini kita tidak lagi berurusan dengan tombak dan senjata, namun dengan nurani dan kesadaran, sudah sedalam apa kita mencintai Indonesia. Saya Andini Nizaputri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
5: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
6: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
7: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

kita pun nomor 2 gak kerasa sudah jam 14.59 aja artinya kebersamaan kita di Asik Jam Bisnis sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. So aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman Pro 2, tepat pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto ini menyematkan atau memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan juga Polri tahun 2026. Dan tentunya penghargaan tersebut ini diserahkan usai pelantikan 1117 perwira remaja TNI Polri dalam upacara prasetya perwira Praspa di Istana Merdeka Jakarta Rabu 22 Juli 2026. Dan tentunya penyematan ini juga dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Dan tentunya keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Oke teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Teman Pro 2, Fabio Quartararo ini resmi meninggalkan Yamaha dan juga bergabung dengan tim Honda untuk MotoGP 2027. Dan tentunya pernyataan ini juga sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Dan tentunya Honda Racing Corporation atau HRC ini bangga mengumumkan bahwasanya perekrutan Fabio Quartararo untuk musim kejuaraan dunia MotoGP 2027 dan juga 2028. Dan tentunya pernyataan ini langsung dikutip dari MotoGP teman Pro 2 ya. Dan Quartararo ini juga akan membalap bersama Honda saat MotoGP memasuki era baru mesin 850cc mulai di tahun 2027. Dan kita beralih ke informasinya, informasi terakhir sama Pro 2, the last not but least, PT Pertamina Patraniaga ini menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non subsidi mulai Minggu 19 Juli 2026. Dan tentunya penyesuaian tersebut juga berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan juga Dex Light serta Aftur di seluruh wilayah penjualan. Dan tentunya teman Pro 2, penurunan harga ini juga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Dan tentunya kebijakan ini juga mempertimbangkan nih aspek fiskal daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian nasional. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di sore hari ini dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Halo teman bro, dua bulan lagi bareng Emil di Ruang Dengar Kamu. Untuk di hari ini di Sore Ceria edisi 22 Juli 2006. Tentunya masih bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi teman bro 2. Dan untuk di hari ini teman bro 2, aku bakal nemenin kamu di acara Sore Ceria kali ini, tentunya dengan beragam program yang akan hadir tentunya khusus buat kamu di hari ini teman bro 2. Kira-kira ada apa aja Emil? Ada banyak ya, nanti kita juga ada relay juga nih teman bro 2. Dan tentunya kita mulai dulu, kita pemanasan dulu teman bro 2 dari jam 3 sampai ke jam 4 teman bro 2 dengan acara Minang Pride. Tentunya nanti kita akan membahas seputar dunia Minangkabau, tentunya kita bakal kulik bareng topik apa yang bakal kita bahas nanti. Nah, let's see teman bro 2 ya. Dan kemudian dari jam 4 sampai ke jam 5 aku bakal nemenin kamu dengan Sore Ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu. Dan nanti kita akan relay bersama Pro 2 RRI Batam. Dan kemudian teman Pro 2 dari jam berapa? Dari jam 4 ke jam 5 tentunya nanti aku bakal nemenin kamu dengan acara Sore Ceria. Dari jam 5 sampai jam 6 dilanjutkan dengan acara Break Time. Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 7 kita akan ada Pro 2 Sunset. Dan dilanjutkan dari jam 7 sampai jam 8 malam ada Musik Live Chat. Dan nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengar ya backsound yang udah aku puterin ini, nah ini dia. Nah itu buktinya, itu tandanya kita udah berada dalam acara Minang Pride untuk di hari ini ya. Dan kira-kira untuk hari ini aku bakal mau bahas apa, nanti aja aku spill ke teman-teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

0: Intermezzo.
1: Eh, Pit. Coba tebak beda sepatu sama jengkol apaan?
0: Ya beda lah. Kalau sepatu kan buat dipakai, jengkol kan buat dimakan.
1: Salah.
0: Apaan?
1: Kalau sepatu disemir, kalau jengkol
0: disemur. Enak dong.
2: Enak dong.
0: Intermezzo.
3: Eh, copot, copot, copot.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Minang Pre di jam 15.24 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita bakal hari ini teman Pro 2 bakal ngobrolin tentang kuliner Minangkabau. Nah, kebanyakan orang mungkin pasti langsung kayak kepikiran rendang, sate padang, nasi kapau. Nah, padahal ya menurut buku kuliner Minangkabau pusaka nenek moyang yang pantang disayang karya Murdijati Garjito dan juga tim, ini makanan Minang itu bukan cuma soal rasa yang kaya rempah. Dan tentunya dibalik setiap hidangan ada cerita panjang tentang adat, sejarah, sampai cara hidup masyarakat Minangkabau Toma Pro 2. Dan teman-teman, ini buku juga menjelaskan bahwasanya hampir setiap fase kehidupan orang Minang ini selalu ditemani makanan khas. Mulai dari kelahirannya, pernikahannya, kemudian ada pengangkatan penghulu, sampai berbagai acara adat dan juga keagamaan. Jadi semuanya ini punya hidangan yang disiapkan dengan makna tertentu. Jadi kalau misalnya kita makan rendang nih, misalnya teman Pro 2 ya, sebenarnya kita tuh bukan cuma nikmatin daging yang dimasak berjam-jam aja. Jadi kita tuh juga sedang menikmati warisan budaya yang udah dijaga turun-menurun selama ratusan tahun. Dan menariknya lagi teman Pro 2 yang menulis menyebutkan bahwasanya kuliner ini sebagai salah satu identitas Minangkabau yang berhasil dikenal di berbagai belahan dunia. Jadi teman Pro 2, makanan itu bukan cuma soal mengenyangkan perut aja ya, tetapi juga menjadi cara memperkenalkan budaya Minangkabau di berbagai negara. So teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
3: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
4: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
3: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
4: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
3: Betul Don.
4: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
3: Iya Don, iya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Kita masih lanjutin lagi pembahasan kita di Minang Fred di sore hari ini. Jadi salah satu hal yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana kondisi alam Minangkabau itu ikut membentuk karakter makanannya. Dan tentunya wilayah Sumber ya, atau mungkin Sumatera Barat yang kayak hasil pertanian ini menghasilkan berbagai rempah. Seperti yang kita tahu kayak ada cabai, ada kunyit, ada jahe, lengkuas, serai, hingga santan dari kelapa. Dan semuanya ini atau semua bahan ini tentu kemudian diolah menjadi masakan yang punya cita rasa kuat, gurih, pedas, sekaligus wangi, Teman Pro 2. Yang paling menarik nih teman-teman, jadi teknik memasaknya nih juga butuh kesabaran gitu. Kayak aku nungguin kamu, nunggu kepastian kamu, aduh. Jadi rendang ini misalnya Teman Pro 2 ya, dimasak selama berjam-jam sampai santannya ini benar-benar meresap ke daging. Jadi teknik ini ternyata bukan hanya menghasilkan rasa yang nikmat, tapi juga membuat makanan lebih tahan lama dan juga awet pastinya. Dan tentunya Teman Pro 2, di zaman dahulu ya, hal ini penting banget karena memang masyarakat Minangkabau itu banyak melakukan perjalanan atau merantau. Dan selain makanan utama Teman Pro 2, buku ini juga memperkenalkan banyak kuliner yang mungkin nih teman-teman belum tahu ya, atau belum terlalu dikenal generasi sekarang. Ada yang namanya ampiang dadi. Nah, siapa yang tahu Teman Pro 2? Kemudian ada bubur kampiun, ada lape koci, ada raki maco, es tebak, dan juga ayakawa. Sampai ada yang namanya yang paling legendaris di Kota Bukit Tinggi namanya teh talu atau Teman Pro 2. Jadi semua ini punya cerita dan juga fungsinya masing-masing dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, jadi sebenarnya Teman Pro 2, kuliner Minang ini jauh lebih luas daripada menu yang sering kita temukan di rumah makanan Padang. Nanti kita bakal lanjut lagi Teman Pro 2, so jadi kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Matiin HP dulu ah.
3: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
2: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
4: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, 22. Nanti kita kumandangkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Oleh karena itu kita hadirkan dulu lagu bernuansa islami tentunya untuk menemani kamu di sore hari ini, biar lebih hikmat lagi 22 ya, sebelum berkumandangnya seruan azan asyar untuk di sore hari ini. So 22, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produser, sesaat lagi tepat pukul 15:51 waktu Indonesia Barat, kita kuadakan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, Toma Pro 2, setelah ini di jam 4 sore kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Batam, Toma Pro 2, untuk mengikuti sore ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu untuk di hari ini. Dan tentunya Toma Pro 2, kita tahu bahasanya untuk topik kita di hari ini di sore ceria pedang berjaringan ya. Sore ceria berjaringan untuk di kali ini itu dengan tema, sebentar kita cari.

0: dulu atau Pro 2 ya. Di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga ada Pro 2 Batam. Itu kita akan bersama-sama mendengarkan gali potensi dan juga rasa percaya diri anak lewat modeling. Dan tentunya ada narasumber Ibnu Lubis dari founder BMA Batam Modeling Academy dan juga Azalea Azira Kafli dari Kid Model Batam atau BMA. Dan tentunya nanti ditemankan oleh penyiar kondang RRI Batam, Pro 2 RRI Batam, ada Kak Dindin. So, jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kami.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Sore Ceria Pedang Prabu, Pekanbaru,
2: Padang,
1: Tanjung Pinang, Ranai,
2: Bukit Tinggi,
1: dan Batam.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu di sore hari ini 22 Juli 2026. Thank you for tuning in. And with me Dindin Ruslianugrah di sore hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, akan ada sore ceria dan spesial. Kita hari ini berjaringan. Jadi mau say hi juga buat teman Pro 2 yang ada di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, terus Bukit Tinggi, Rane dan juga Bengkalis, yang juga lagi siaran secara live untuk sore ceria berjaringan hari ini. Nah, yang pengen lihat secara langsung boleh banget, karena kita live juga di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Oke, seperti biasa sore ceria tidak sendiri, bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda yang pastinya menginspirasi. Dan spesial banget ada a little girl beautiful, ada Azalea Azira Kafli. Selamat sore.
4: Sore.
3: Wow, so cute suaranya. Azalea, apa kabar?
4: Baik.
3: Baik. Nah, di sampingnya Azalea Azira Kafri, sore hari ini juga ada coachnya. Ini coach sekaligus founder dari Batam Modeling Academy, ada Ibnu Lubis.
5: Halo Bang Dindin.
3: Selamat sore Bang Ibnu.
5: Sore Bang.
3: Oke, ini it's been a long time not to see Bang Ibnu. Akhirnya main lagi di studio produk.
5: Akhirnya ya, udah selama setahun lebih.
3: Wow, selama itu kah?
5: Iyalah.
3: Oke, ini Azalea. Boleh tahu sekarang Azalea umur berapa sih?
4: 8.
3: 8 tahun. Berarti sekarang Azalea kelas berapa?
4: Kelas 3.
3: Kelas 3 SD. Wow, udah lama jadi model Azalea?
4: Sekitar 1 tahunan.
3: 1 tahunan. Pertama kali ingat gak Azalea kapan catwalk?
4: Gak ingat banget.
3: Gak ingat banget, tapi pertama kali itu yang suka itu Azalea atau mama yang suruh kayak coba deh Azalea, atau Azalea sendiri yang pengen?
4: Azalea sendiri yang pengen.
3: Oke, kenapa waktu itu?
4: Aslinya mami tawarin mau modelin, enggak. Aku pertamanya bilang enggak, tapi habis itu aku bilang iya.
3: Oke, awalnya mama juga tawarin kayak Azalea mau enggak ikut model kayak gitu. Terus awalnya sempat ragu nih Azalea, terus akhirnya mau. Oke, menurut Azalea jadi model tuh kayak mana sih?
4: Seru, kadang nervous kalau lomba, tapi ya seru jadi model.
3: Emang nggak deg-degan kan, banyak yang lihat, sebanyak yang foto-foto Azalea juga.
4: Kadang nervous tapi nggak nervous banget.
3: Oke, pas dijalanin kayak seneng aja gitu ya, kayak fun gitu ya. Kan ketemu sama teman-teman model lain juga seperti itu. Itu gimana? Apakah Azalea jadi temenan sama mereka? Terus kayak ya udah nanti kita catwalk bareng atau jadi gimana?
4: Iya, aku punya banyak teman model.
3: Hmm, cewek apa cowok? Kebanyakan?
4: Lebih banyak cewek.
3: Oke, jadi kayak ngobrolin soal baju kah, kayak makeup kah, atau cara jalan kah biasanya kalau Azalea ketemu sama teman-teman model?
4: Biasanya main-main aja, tapi kadang juga kayak compliment.
3: I see, saling-saling buat memuji satu sama lain ya. Kayak, ih Azalea hari ini bajunya kayak gini. Atau mungkin Azalea juga ketemunya kayak gitu. Oke, kita ngomong sama Bang Ibnu.
5: Oke.
3: Selaku founder BMA Batam Modeling Academy. Berarti Azalea ini under BMA?
5: Ya, sekarang Azalea saya yang saya yang ajarin. Dari udah setahun di BMA, dari awal BMA ada sampai sekarang.
3: Oke. Dari Bang Ibnu sendiri ngelihat kayak Azel kan masih kecil ya, 8 tahun. Pasti beda dong treatment ketika dengan ya model yang udah teenager, belasan tahun atau bahkan mungkin udah 20-an. Itu gimana kemarin pas ketemu pertama kali?
5: Jadi sebenarnya Azalea ini namanya anak kecil, bukan Azalea aja. Jadi semua anak kecil yang aku ajarin itu sebenarnya memang benar yang dibilang Bang Dindin, treatmentnya kan beda ya. Mereka ini nggak bisa kayak di apa ya, dikasarin atau misalkan ditegasin, tapi tegas ada cara-caranya gitu. Jadi kalau aku pribadi harus sentuh hati mereka gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita sentuh hati mereka, kita kasih tahu yang benar, pelan-pelan diarahin benar, pasti mereka akan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarin itu akan nyampe di mereka.
3: I see.
5: Gitu. Termasuk Azalea sendiri. Azalea ini tipe orang yang dia mau belajar dari segala hal. Awalnya ya memang namanya anak-anak pasti agak bingung, kaku, tapi makin kelamaan namanya kita udah saling kenal, pasti dia akan yang ngikut juga sih sebenarnya apa yang diarahin.
3: Oke, Bang Imdo, pertama kali ke pas ketemu sama Azalea, pasti kan kita butuh pendekatan dulu, bonding dulu, karena kan sama anak kecil itu kita nggak bisa secara coach sama apa siswanya seperti itu ya. Kan nggak seperti itu, tapi kita pendekatannya lebih dari itu,
5: betul.
3: Ya. Kayak anggap kayak adik kecil, gimana sih ngobrol sama adik kecil. Nah, pada saat ngajarin juga punya cara-cara khusus nggak?
5: Ya itu tadi yang aku bilang, ngajarin mereka ini nggak bisa apa ya, ditegas tapi nggak bisa terlalu tegas. Jadi mereka harus kayak contoh misalkan, yang kalau kalian tidak mau ngikutin apa arahan Bang Ibnu, Om Ibnu, yang rugi bukan Om Ibnu, tapi kalian. Kalian di sini udah diajarin kalau hanya cuman untuk main ya nggak usah di sini gitu kasarnya. Tapi kan dengan cara bahasa kita komunikasi ke mereka, akhirnya mereka masuk gitu, nyampe yang ngerti itu aja sih sebenarnya ke mereka.
3: Jadi bahasa-bahasa yang digunakan juga beda dong.
5: Betul.
3: Ya kalau kita ngobong sama anak yang udah dewasa kan pasti enak nyampeinnya gitu ya.
5: Apalagi cewek kan harus disentuh hatinya gitu ya.
3: Benar ya, agak-agak sensitif kadang salah-salah ngomong bisa merajuk ya gitu.
5: Betul.
3: Berarti sekarang Azalea udah belajar catwalk, dunia modeling itu ingat udah berapa lama totalnya?
4: Kayaknya tahun dari
3: tahun lalu.
4: Iya, bukan dari 2024 akhir-akhir.
3: 2024 akhir pertama kali ketemu sama Coach Ibnu berarti.
5: Iya.
3: Panggilnya Om Ibnu.
5: Om Ibnu.
3: Om Ibnu gitu. Ingat nggak pertama kali diajarin Azalea waktu itu apa diajarin sama Om Ibnu?
4: Aslinya Om Ibnu sama aku ketemu di agensi lain dulu.
3: Oke. Jadi dulu sebelumnya di agensi.
5: Di agensi lain dulu.
3: Satu agensi.
5: Dulu ya.
3: Dulu satu agensi. Terus akhirnya
5: bergabung di BMA.
3: Oke. Jadi akhirnya belajarlah sama Om Ibnu seperti itu. Biasa Om Ibnu ngajarin modeling itu ngajarin apa aja sih sama Azal ya?
4: Biasanya catwalk, pose, sama runway.
3: Berarti ada catwalk, gimana cara jalan, terus pose,
5: posenya, ekspresi, bagaimana kita kayak bawa baju ini gimana, bawa baju misal casual, gaun dan segala macam, tapi lebih ke runway dan ya semuanya sih sebenarnya, semuanya diajarin.
3: Oke. Kalau Azalea sendiri yang paling kayak duh susah banget buat belajarnya kemarin-kemarin itu belajar apa sih?
4: Kalau pertama-pertama pasti catwalknya yang susah.
3: Kenapa badannya susah lurus kak? Karena kan biasa gitu ya.
5: Dari cara jalannya atau gimana?
3: Yang menurut Azalea itu kayak kok kayaknya susah banget gitu. Atau karena sepatunya yang tinggi, biasa ada high heels segala
5: atau
3: macam.
5: Atau pose atau ekspresinya.
3: Atau ekspresi yang menurut Azalea kayak, duh susah banget deh gitu.
4: Kayaknya menurut Azalea gak ada yang susah, tapi kadang confidence-nya agak low.
3: I see. Kayak aduh kayak insecure dikit gitu ya, kayak gak yakin ini udah benar atau belum. Betul. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, biasanya Azalea nanya sama Om Ibnu langsung atau minta ngomong sama mama atau gimana? Kalau lagi kayak low confidence gitu?
4: Ngomong sama mama.
3: Oke, biasanya mama ngomong apa sama Azalea kalau misalkan Azalea, Ima takut lah, Ima gak ngerti atau gimana gitu?
4: Biasanya mama biasanya calmin biar jadi confident lagi.
3: Ah, ditenangin gitu ya, tenang aja, namanya runway, udah jalan aja seperti itu ya. Oke, berarti mama support banget Azalea di model. Oke, kalau baju Azalea ingat gak udah pakai baju apa aja gitu? Ada baju budaya gak? Ingat gak?
4: Kayaknya ada.
3: Ada, karena udah lumayan ya, lumayan banyak runway.
5: Lumayan banyak.
3: Bang Ibnu boleh gak cerita kayak perjalanan dari Azalea sendiri?
5: Azalea ini perjalanannya berawal dari ya kompetisi lokal, akhirnya bisa ke nasional. Kemarin Azalea ini baru menang apa namanya Miss Junior ya, Tourism.
3: Oh, Miss Tourism Junior.
5: Miss Tourism Junior ya. Azalea winner.
3: Oke.
5: Terus akhirnya juga sebelum itu dia ikut kompetisi di Jakarta juga, namanya Indonesia Trend, Trend Model Indonesia.
3: Oke.
5: Terus juara juga. Dan abis itu dia berjalan runway di Indonesia Trend Fashion Week.
3: Wow.
5: Ya.
3: Udah sejauh
5: itu. Ya, udah sejauh itu. Makanya tadi dibilang Azalea, ya dia banyak ketemu teman-temannya. Dia bisa sharing apapun. Ya itulah model ya. Kalau kita udah kemana-mana, ibaratnya kita bakal ketemu yang teman lain. Pasti kita sharing, kita ngobrol apapun gitu. Hal-hal positif sih itu.
3: Oke, jadi memang sejauh ini udah tidak hanya kompetisi di Batam, tapi udah sampai
5: di
3: ke
5: nasional
3: gitu ya.
5: Betul.
3: Oke, jadi memang udah sejauh itu dan ini berarti under dari Bang Ibnu sendiri di BMA sendiri udah berapa lama total?
5: Kalau di BMA Azalea ini dari awal berdiri, jadi ini murid.
3: Wow.
5: Murid jadi paling lama
3: di BMA. Termasuk ya.
5: Betul, Azalea ini adalah murid BMA perintis lah. Ada beberapa juga murid yang lain, tapi Azalea ini perintis dari awal BMA berdiri sampai sekarang setahun.
3: Wow.
5: Udah setahun.
3: Ya, berarti memang Azalea pertama kali
5: BMA ada, Azalea dari BMA langsung aku pegang gitu.
3: Oke, jadi salah satu yang pertama kali ada di BMA
5: sendiri. Betul.
3: Berarti sekarang BMA sendiri udah satu tahun udah berapa banyak model Bang Ibnu?
5: Kalau di BMA itu kita total model, karena BMA ini sekolah ya, pasti ada yang datang dan pergi gitu ya.
3: Pasti.
5: Tapi kalau misalkan ditotalin itu ada 30-an lebih.
3: Wow.
5: 30-an lebih.
3: Tapi udah sebanyak itu ya?
5: Ya udah sebanyak itu, tapi Azalea inilah yang masih mempercayakan, ya kan? Masih percaya, kita masih mau bareng-bareng, masih saling yakin, saling support. Ya Azalea masih di BMA
3: di
5: gitu.
3: BMA ya, seperti itu ya, sampai dengan sekarang.
5: Sampai dengan sekarang.
3: Kalau ngomongin soal dunia modeling
5: betul.
3: Nih, sejauh apa sih sekarang perkembangannya Bang Ibnu? Karena mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu beda gitu ya, model itu benar-benar kayak hype banget, banyak banget panggung. Tapi sekarang orang bahkan nyari model tuh melalui sosial media, cukup dengan 1-2 post atau video kayak rasa sudah cukup gitu, atau mungkin sekali ikut casting udah kepilih. Kalau sekarang gimana perkembangan untuk dunia model?
5: Sekarang kalau bisa dibilang dunia model itu cepat ya. Cuman mungkin suasananya beda. Kalau dulu itu kita yang benar-benar model itu casting. Terus itu prosesnya panjang banget sih. Sekarang itu kalau mau jadi model sebenarnya gampang, itu yang dibilang Bang Dindin tadi. Misalkan dapat dari media sosial, kenal ya, langsung disuruh jadi model, bisa aja gitu. Sekarang tuh cepet banget, apapun, mau dari model, mau casting sinetron, apapun, tinggal cari di Instagram yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng,
3: udah,
5: ya udah, tinggal tarik aja.
3: Betul.
5: Gitu. Kalau dulu mau jadi model, kalau aku pribadi,
3: ya,
5: harus casting, harus banyak proses, harus jaga badan, harus rawat muka, bla bla bla segala macem.
3: Benar.
5: Kalau sekarang kayaknya gampang banget jadi model, padahal model itu image-nya itu, kata model itu kan berat banget sebenarnya.
3: Iya.
5: Harus menjaga penampilan, etika yang paling penting ya. Ya berat banget sih bang. Okay. Berat banget.
3: Mungkin bisa dibilang kayak kalau dulu kan untuk menjadi seorang model itu kan prosesnya panjang.
5: Betul.
3: Ya.
5: Betul.
3: Kayak kita dulu persiapkan diri dulu.
5: Betul.
3: Bahkan sekarang bisa kebalik, kayak ada nilai jual baru di treatment.
5: Betul.
3: Ya, baru belajar. Betul. Catwalk. Yeah. Baru dipersiapkan untuk Betul. Jadi model seperti itu ya. Mungkin prosesnya yang berbeda.
5: Betul,
3: seperti
5: betul.
3: Itu ya. Tapi kalau dari Bang Imnu yang udah lama banget jadi model, bahkan dulu di Jakarta kan?
5: Di Jakarta 14 tahun.
3: Wow.
5: Di Batam 2-3 tahun.
3: 2-3 tahun berarti yeah. hampir berapa 17 tahun untuk di dunia modeling yeah. seperti itu.
5: Betul.
3: Yang bisa bikin bertahan untuk seorang model itu apa?
5: Nah, ini yang paling penting. Yang satu etika, Bang. Etika itu penting ya dimanapun dunia kerja. Jadi model itu harus siap kapanpun. Makanya model itu harus fit, harus nggak harus ganteng lah bahasanya, yeah. tapi harus fit, harus keren, harus jaga badan. Karena pekerjaan akan datang kapan aja. Dan tetap rendah hati.
3: Oke.
5: Okay. Itu aja sih. Okay. Makanya kenapa bisa bertahan? Dan satu harus yakin juga sih. Harus ya maksudnya gini, kalau mau bertahan kita harus ngikutin ya perkembangan zaman juga.
3: Yeah.
5: Kalau namanya model itu ya harus jaga badan, yang itu tadi ya dibilang jaga badan, etika dan segala macam. Itulah yang bisa bikin kita bertahan sebenarnya. Okay.
3: Tapi kalau untuk dibilang jaga badan kan kadang suka orang miss persepsi.
5: Betul.
3: Kayak jaga badan itu harus badannya yang benar-benar, kalau cewek kayak ini banget lah,
5: kurus
3: banget. Gitu. Kalau cowok yang harus gini. Tapi sebenarnya emang benar seperti itu atau sebenarnya ya udah cukup proporsional, fit
5: dan. Ya fit, proporsional termasuk, tapi apapun itu bisa dikategorikan. Ya maksudnya dua itu bisa sih sebenarnya. Harus mau dibilang orang ya harus begini harus begitu, tapi ya harus mau salah satu harus sebenarnya okay. gitu. Makanya yang tadi aku bilang harus dijaga karena kapan aja pekerjaan itu akan datang. Jadi kalau misalkan kita siap,
3: ya.
5: Begitu klien ngelihat kita tertarik dan jadi tatu barang gitu loh.
3: Ibaratnya
5: iya kan?
3: Ya, ya.
5: Tapi kalau kita enggak jaga badan, enggak jaga penampilan, etikanya kurang, ya maaf ya klien aja enggak suka ya sama kita gitu ya. Nah, itulah Bang.
3: Oke. Okay. Jadi memang sebenarnya banyak faktor.
5: Banyak faktor.
3: Banyak faktor betul. Untuk menentukan model itu bisa bertahan.
5: Betul.
3: Tapi ya kalau untuk sekedar jadi model kayaknya sekarang sangat gampang.
5: Gampang banget, gampang banget.
3: Orang bahkan nyari model ya itu tadi aku bilang dengan cepat, oh lihat 1-2 foto udah gitu.
5: Betul.
3: Ya. Tapi balik lagi bagaimana dia bertahan dan segala macam terbukti yang 17 tahun tadi.
5: Betul.
3: Beberapa faktornya udah disebutin sama Bang Imnu. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih buat teman-teman Pro 2 sama Azalea dan juga Bang Imnu modeling yang ada di Batam ya. Buat teman-teman yang ada di Padang Prabu juga boleh banget untuk tanya-tanya karena kita live juga di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Sekali lagi buat teman-teman di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, kemudian Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Aku bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: You are listening

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih Tony barengan aku Dindin Rusya Dugra di sore ceria dan masih di Padang Prabu ya, masih pertama bersama dengan teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai dan juga Bengkalis. Thank you for tuning in sore hari ini. Hostnya adalah Pro 2 Batam bersama dengan Azalea Azira Kafli, kit model Batam, dan juga Epnologis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi off the camp tadi kita ngobrol-ngobrol juga sama mamanya Azalea bahwa ternyata Azalea ini begitu banyak sekali pengalaman. Ya, pengalaman untuk di runway,
1: di komersil.
0: Di komersil bahkan ikut main film.
1: Film
0: bersama dengan beberapa aktor nama kayak dia sama Carlos tadi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita coba dulu tanya sama Azalea. Ini udah syuting mah. Udah syutingnya udah. Azalea kemarin sempat syuting ya. Boleh enggak cerita kemarin gimana sih pengalaman syutingnya Azalea?
2: Syuting itu agak susah. Aku kira syuting agak gampang, tapi ternyata gak segampang itu.
0: Oke, tidak segampang itu. Apa yang bikin susahnya Azalea? Apa menghafal kata-katanya, atau ekspresinya, atau nervous karena banyak orangnya, atau gimana kemarin?
2: Nervous soalnya banyak orang.
0: I see, karena diliatin sama kamera kiri kanan ya kemarin itu. Tapi banyak gak kemarin itu hafalan-hafalan skripnya?
2: Gak banyak,
0: tapi bisa kemarin?
2: Iya.
0: Wow, itu gimana kemarin pas pada saat syuting? Apa diajarin juga syutingnya atau yaudah bebas Azalea aja deh kemarin?
2: Diajarin dikit.
0: Sempet dikasih
1: kisi-kisi
0: harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau ingat nih, Azalea kemarin tuh disuruh actingnya apa?
2: Peluk Kak Emma Carlos sama aktor lain.
0: Oke.
1: Jadi sebagai ini sih kemarin sebagai anaknya. Jadi dia main ekspresi aja kayak bagaimana dia nangis mungkin, bagaimana dia misalkan papahnya pergi pulang. Nah itu sih. Jadi lebih ke main ekspresi. Sebenarnya main ekspresi itu susah juga kan?
0: Betul, tanpa kata-kata kan?
1: Betul.
0: Susah. Karena kita gak ada kata-kata tapi betul, ekspresinya harus sudah jalan seperti itu. Nah kalau ditanya Azalea masih pengen gak mau main film atau kayak sinetron, acting lagi deh gitu?
2: Masih pengen.
0: Kalau ditanya Azalea pengennya itu acting kayak mana sih?
2: Mau acting horror.
0: Wow, emang gak takut? You're not scared with ghost, no? Kayak aman-aman aja gitu, kayak berani gitu. Kan nanti bakal kayak malam syutingnya, terus kayak ya muka-mukanya serem. Kayak gitu. Betul. Aman-aman aja.
1: Aman, berani Azalea.
0: Berani.
1: Berani.
0: Oke, wow. Mudah-mudahan nanti ya. Kita nggak tahu ya.
1: Mungkin, ada manifest ya. Manifest itu namanya.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul. Jadi omongan itu adalah manifesting ya. Oke. Nah kalau ngomongin soal di Batam Modeling Academy juga nih Bang Ibnu, sebenarnya kalau di BMA sendiri ada juga nggak kelas-kelas gimana ekspresi?
1: Oke. Sebenarnya di BMA itu aku ajarkan apa yang aku tahu selama aku pengalaman aku juga kayak acting tapi lebih ke basic ya.
0: Oke.
1: Ya ekspresi, bagaimana ekspresi sih, semua ekspresi gitu. Tapi acting ini bukan pelajaran utama di BMA, tapi itu akan tetap ada. Tapi terkadang kalau misalkan aku bikin buka kelas acting, aku kasih ke mereka, ternyata seru ya, pernah seru. Akhirnya mereka nagih.
0: Oke. Iya. Pengen lagi.
1: Akhirnya, om kapan acting kelas acting lagi? Kapan? Ya yang basic aja.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau kelas acting basic itu bagi mereka tuh yang fun aja, supaya mereka, tujuan aku bikin itu tuh supaya mereka saling mengenal satu sama lain, saling berani bicara, saling dekat lah. Sebenarnya tujuannya itu sih.
0: Bonding ya.
1: Bonding, betul.
0: Karena balik lagi lingkungan itu cukup mempengaruhi
1: buat
0: belajar.
1: Betul.
0: Anak kecil kan. Kalau dia nggak suka.
1: Kalau nggak suka susah juga kita ngajarnya. Iya. Nah, itu aja sih.
0: Jadi di sana juga adalah ya mungkin seperti fun games kayak gitu.
1: Ada.
0: Ya?
1: Jadi kelas di BMA itu ya Azalea ya, kelas di BMA itu nggak terlalu yang kaku gitu ya, nggak terlalu sulit juga. Jadi aku sebagai coach juga sama mereka bercanda, waktunya bercanda-bercanda, waktunya main-main gitu. Jadi di kelas itu ada sekian menit kita belajar, sekian menit nanti istirahatnya 5 menit. Ada yang makan, mungkin ada yang ngobrol sama orang tuanya. Itu aku kasih ya seperti anak-anak lah. Karena kalau aku paksa itu mereka enggak akan enggak akan bisa pasti.
0: Benar. Ya. Kan itu aja. Emang harus dijaga banget kan mood kalau anak kecil ini.
1: Iya, apalagi perempuan, semuanya di kelas BMA itu Bang Dinding perempuan.
0: Perempuan.
1: Perempuan cewek. Jadi wow. Aku harus
0: extra careful ya.
1: Hatinya tuh harus benar-benar sentuh. Kalau enggak mereka gampang ngambek, gampang.
0: Iya. Benar kayak ini bakalan moodnya rusak nih. Rusak. Gitu ya. Oke. Yeah. Sekarang kita ngobrol lagi sama Azalea. Azalea kan sekarang udah 8 tahun. Cita-citanya Azalea itu apa sih sebenarnya?
2: Miss Universe.
0: Wow. Wow. To be Miss Universe. Kenapa? Why?
2: Buat Azalea, Miss Universe tuh kayak ya pasti harus model.
1: Pintar. Ya, Azalea kan sekolahnya juga
0: akademisnya bagus.
1: Mama
0: tadi cerita bagus.
1: Iya. Jadi dia mungkin tujuan dia ke sana itu karena dilihat Miss Universe atau apapun yang berpendidikan gitu ya dia pengen gitu.
0: Pernah lihat kayak Miss Universe gitu kayak pas mereka lagi di stage gitu. Nonton juga enggak Miss Universe, Ma?
2: Nonton
0: ya.
1: Putri Indonesia
0: contohnya. Yeah. Kalau model Azalea itu suka sama siapa? Ada enggak kayak ih pengen banget jadi kayak kakak ini?
2: Kak Sawitri.
0: Sawitri. IC. Ini adalah salah satu model
1: yang Medan. Lagi hits lah, ya.
0: Iya, asal dari Medan.
1: Dari Bali ya?
0: Dari Bali. Dari Bali. Terus sekarang udah jadi model internasional.
1: Iya, internasional.
0: Oke. Jadi suka banget. Oh, sempat ketemu juga?
1: Okay. Ya, di Jakarta kemarin mereka waktu lagi ada acara Indonesia Trend Fashion Week itu. Jadi Sawitri itu kalau gak salah coaching ya, ngasih arahan, bimbingan ke
0: model-model. Okay. Jadi kemarin ketemu sama Kak Sawitri seperti itu.
2: Iya.
0: Okay. Kalau menurut Azalea, Kak Sawitri itu kayak mana sih?
2: Kak Sawitri lumayan tinggi.
0: Wow, tinggi banget kemarin pas ketemu sama Kak Sawitri. Apa yang Azalea suka? Cara jalannya kah? Atau
1: kulitnya, karakternya
0: kah? Apa yang Azalea lihat?
2: Aku suka kebaikan Kak Sawitri, jalannya Kak Sawitri, sama karakternya.
0: Jadi suka sama cara jalannya, terus kepribadiannya. Pada saat kemarin ketemu, ramah banget Kak Sawitrinya sama Azalea.
2: Iya.
0: Oke, sempat diajarin kemarin ya. Oke, jadi memang udah punya role model.
1: Role model, betul. Ya.
0: Oke. Nah, kalau Azalea sendiri kan sekarang sekolah juga kan? Terus juga banyak kegiatan Azalea apa aja sih? Boleh tahu nggak?
2: Kegiatannya banyak. Ada penjaskes, lumayan susah.
0: Oke.
2: Ada swimming, matematika, maths,
0: terus
2: IPAS,
0: science juga masuk ya. Terus ada juga les juga ya, ikut les juga. Apa les yang Azalea lagi jalanin sekarang?
2: Yang lagi jalanin singing,
0: modeling,
2: sama dancing.
0: Okay.
1: Banyak ya bang.
0: Wow, Azalea capek nggak sih?
1: Kita capek.
0: Capek nggak atau kayak senang ketemu sama teman atau gimana?
2: Aslinya capek tapi aku mau menjalani kemimpian.
0: I see. Jadi kayak ini tuh ya biar mimpinya Azalea nanti bakal kecapai. Betul. Gitu ya. Makanya mau jalanin gitu ya. Berarti Azalea bisa nyanyi?
2: Bisa.
0: Wow. Boleh denger nggak?
1: Tipis.
0: Lagi suka lagu apa sih?
1: Ya, lagi suka lagu apa? Refnya aja.
2: Lagu Iconic by Mystique.
1: Iconic by Mystique.
0: Oke, coba kayak mana tuh? Lirik dikit aja.
1: Ayo.
0: Is it okay?
2: Hey and me, it's like all you do. Breakfast to dinner. Algorithm bulletproof for breaking your fingers.
0: Wow. Wow, berarti Zela sebenarnya emang dua bahasa ya, Ma? Kalau di rumah, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, jadi
1: kalau aku bahasa kalbu
0: sama bahasa tubuh ya.
1: Bahasa tubuh.
0: Oke, itu salah satu modal besar sebenarnya ya. Bisa berbahasa Inggris itu udah sebuah modal besar dan itu adalah satu one step ahead.
1: Betul.
0: Dibandingkan sama teman-teman yang lainnya.
1: Betul.
0: Seperti itu. Oke. Nah, kalau di Bata Model Academy sendiri nih, Bang Ibnu, gimana caranya buat kayak anak-anak ini juga mau ya kayak ya adalah sifat-sifat baiknya dengan teman-temannya, karena kan itu sangat mempengaruhi ya.
1: Betul.
0: lingkungan. Gimana kalau di BNS sendiri?
1: Ya pastinya kalau kita atau aku pribadi pun sebagai guru ya, pembimbing di kelas, aku selalu menerapkan ke mereka bahwasannya kita harus saling support satu sama lain. Kalau misalkan kita satu agensi lomba, misalkan si A kalah, si B menang, ya kita harus rangkul dia, harus kasih support ke dia. Itu yang aku selalu terapin ke anak-anak. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada, ya namanya anak-anak kan pasti ya, kalau nggak dapet nangis. Padahal temennya yang support nih, tapi kayak merasa diejek. Misalkan ada yang begitu kan. Tapi aku selalu menerapkan ke mereka harus saling support itu sih. Makanya ya dibilang tadi Azalea itu ya mentalnya udah lumayan oke, walaupun belum 100%, tapi Azalea ini mentalnya udah lumayan terasa gitu, udah mantep. Kalau dia kalah, dia ya udah is okay aja gitu, dia terima aja gitu.
0: Wow. Azalea. Wow, jadi memang ya dari ceritanya Mama tadi, kalau misalkan pengalaman-pengalaman banyak, bahkan dalam beberapa waktu ke depan juga ada beberapa project.
1: Betul.
0: Yang bakal dilakukan sama Azalea. Dan itu udah di tahap internasional.
1: Betul.
0: Kan? Bentar lagi mau ke Kuala Lumpur, benar ya Azalea? Ke Kuala Lumpur. Kalau Azalea ingat ke negara mana aja udah pernah?
2: Singapura.
1: Singapura udah.
0: Udah pernah. Oke, tampil
1: juga
0: model. Iya. Terus di mana lagi pernahnya?
1: Nah, ini next ke Kuala Lumpur.
0: Oke.
1: Iya.
0: Next ini di Kuala Lumpur.
1: Iya, selain itu ya di nasional aja sih. Nah, di Jakarta
0: ya. Di Jakarta bahkan udah sering seperti itu ya.
1: Ya, udah 2-3 kali.
0: Oke. Okay. Ini kalau ngomongin soal dunia modeling, ada kekhawatiran kali ya. Kayak gimana nanti kan dunia modeling, iya pemikiran mindsetnya orang pada umumnya itu kayak ah modeling karirnya sampai di mana sih seperti itu. Kalau Bang Ibnu bisa kasih pandangan deh.
1: Jadi maksudnya yang tadi bagaimana karir modeling ini bertahan atau gimana tadi?
0: Iya kurang lebih seperti itu.
1: Ya itu tadi sih, kita harus yakin apa yang kita kerjakan sebenarnya Bang Din. Kalau aku punya bahasanya apa ya, aku spiritualku tuh tinggi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku harus yakin apa yang aku kerjakan. Makanya ya itu tadi kayak dibilang orang model tuh apa sih, gak ada duitnya segala macam. Iya kalau emang gak berani untuk keluar dan keluar dari zona nyaman ya.
0: Yep.
1: Kita harus berani keluar lah apapun. Dari zona nyaman akhirnya kita punya keyakinan diri, berpikir baik, hasilnya baik sih. Kalau aku sih pikirnya begitu.
0: Oke. Jadi ya udah jalanin
1: aja, betul. Jalanin aja. Punya keyakinan diri, yakin sama ya Allah. Ya udah,
0: jalan. Pasti akan ketemu sama
1: pasti, jalannya. Pasti.
0: Oke, jadi memang kadang kan ada ketakutan terutama buat orang tua gitu ya, kayak mau sampai di mana sih sebenarnya karir model gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat dari impiannya si Azalea tadi.
1: Azalea.
0: Kayak dia ketemu sama Sawitri, itu kan salah satu sebuah pencapaian kan.
1: Betul.
0: Sawitri bisa di internasional, pembuktian juga.
1: Betul.
0: Kan bahwa dunia modeling itu tidak main-main gitu.
1: Betul sebenarnya, makanya kayak Azalea ini dari umur segini, maksudnya perjalanannya itu kan ya sebenarnya gak mudah juga gitu, harus disupport sama orang tuanya. Tapi aku selalu bilang ke orang tuanya pelan-pelan aja. Karena Azalea ini masih kecil.
0: Yap.
1: Tapi apalagi masih kecil aja dia udah berani kesana kesini kesana, berani mencoba lah walaupun kalah. Dia coba lagi. Tapi makanya aku punya keyakinan kalau yakin, orang tuanya yakin dan disupport, akan jadi.
0: Ya.
1: Aku yakin. Gitu.
0: Jadi ya udah dengan keyakinan dan juga lihat dari perkembangan yang ada, rasanya bukan tidak mungkin seperti itu.
1: Ya. Apalagi dia udah kemana-mana, dia bertemu banyak orang, dia tahu. Maksudnya dia lihat karakter-karakter orang walaupun masih kecil ya. Ada yang lebih cantik, ada yang sama cantiknya.
0: ada mungkin lebih tinggi.
1: Betul. Jadi dia mentalnya juga terasa gitu.
0: Yeah.
1: Oh, aku harus begini sama orang, aku harus begini sama temanku, aku harus rendah hati, aku harus begini begini begini. Jadi itulah tujuan kita keluar tadi, Bang Din.
0: Betul.
1: Keluar dari zona nyaman. Kalau kalah, ya kita harus terima. Jangan kayak ya diratapin, ya udah jalan aja gitu.
0: Jadi sebenarnya pengalaman itu ya kalau dibilang berharga ya
1: berharga.
0: Berharga betul. Banget gitu ya.
1: Banyak yang kita pelajarin kan. Jadi kalau misalkan kita kalah hari ini, kita harus introspeksi, oh apa kalahku karena apa? Jadi next ke depan aku jangan seperti ini. Nah, gitu banyak pelajaran sih sebenarnya.
0: Nah, Bang Imno kan sebagai coach pasti pernah dong ketika ketemu sama anak kecil yang kayak udah persiapan udah total segala macam, tapi pada saat hari H last minute kayak lagi mental breakdown, kayak oh tiba-tiba lagi gak mau, nangis segala macam, pernah gak ketemu kayak gitu?
1: Ada sih, cuman kembali lagi itu kita
0: gimana pada saat itu kayak kalau di
1: supportnya ya gitu iya. Harus dengan hatinya, Bang. Balik lagi ke hatinya sih. Kita harus kasih contoh-contoh yang menurut dia tuh, oh ya masuk akal ya. Oh, kamu harus begini dan begini. Jadi contohnya kayak ada anak misalkan dia mau perform tapi dia mentalnya tiba-tiba lagi down, enggak mood. Ya, kita bilang lihat itu si A. Tadi dia nangis juga, akhirnya kamu bisa loh kayak dia. Maksudnya mental diangkat lagi, dia tuh harus diangkat benar-benar. Kayak bener-bener aku tuh harus ngobrol sama mereka kayak adik sendiri. Kayak ya disayangin, disentuh hatinya. Baru mereka kayak percaya dirinya tampil apa pede gitu. Ya keluar ya.
0: Jadi memang ya cukup dengan bahasa-bahasa.
1: Bahasa,
0: ya.
1: Komunikasi sih sebenarnya itu aja.
0: Tahu cara komunikasi.
1: Tahu cara komunikasi
0: sama anak kecil.
1: Betul.
0: Bukan gak mungkin gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini hal yang baru juga gak untuk seorang itu untuk nge-coaching. Kalau coaching kayak teman-teman teenager, model-model
1: udah biasa ya. Kalau misalkan salah tinggal
0: gitu ya.
1: Gitu aja ya kan. Cuman kalau anak-anak enggak bisa.
0: Enggak bisa itu gak gimana? Bisa. Akhirnya belajar juga kayak oh, aku harus bisa nge-approach anak kecil, kayak komunikasi sama anak kecil juga.
1: Iya. Aku sebelum buka BMA ini, Bang Din. Aku tuh banyak bertanya sama senior-senior modelku. Terus mereka bilang, kamu kalau buka sekolah model jangan pernah kejar uang. Menurutku kalimat itu tuh yang bikin aku apa ya, kena ke hati gitu. Tapi kamu kasih kualitas, kamu jaga mereka, lindungin mereka, sayangi mereka, akan laku, akan laris. Itu sih makanya ya begitu aku nge-coaching mereka, ya aku seperti jaga mereka, aku memang benar-benar lindungi mereka. Begitu mereka lomba, aku ada waktu, aku akan datang, aku akan dampingin. Selalu kalau aku ada waktu, selalu dampingin anak-anak. Jadi kalau misalkan ada coachnya datang tuh kayak pasti mereka lebih semangat. Ya gitu, oh aku dilihat, aku didukung gitu. Tapi permintaan banyak orang tua pun emang begitu, Bang Din. Jadi maunya mereka, begitu mereka masuk BMA, mereka selalu bilang, apa yang didapat dari BMA? Apakah anak-anak lomba didukung? Oh pasti, pasti didukung. Pasti akan disupport. Di branding gak? Iya di branding. Di posting dan segala macam. Makanya kalau misalkan Bang Din lihat kan aku selalu posting anak-anak gitu. Ya, itu salah satu. Jadi Instagram pribadiku adalah bukan Instagram personal. Jadi Instagram branding juga untuk anak-anak sih sebenarnya. Jadi aku support banget sama mereka itu.
0: Iya. Jadi memang supportnya itu bukan hanya memberikan ilmu di kelas,
1: betul.
0: Tapi di luar. Kelas juga ada support moral,
1: betul.
0: Mereka ikut lomba seperti itu ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol lagi abis ini sama Azalea dan juga Coach No ya dari Bata Model Academy buat teman-teman Pro 2 yang ada di Padang Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai Bengkalis. Boleh banget bertanya-tanya ya. Mungkin ada teman-temannya Azalea juga yang lagi nonton, barangkali boleh banget bertanya. Kita bakal tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai Bengkalis, dan juga pastinya Batam. Yang masih dengerin sore ceria barengan aku, Dindin, terus yang di sore hari ini. Kita masih ngobrol bersama dengan Azalea Azira Kafli. Ini adalah seorang model kit Batam, dan juga ada Ibnu Lubis, ini founder dari Batam Modeling Academy. Aktif masih model, Bang?
1: Masih. Kalau ada panggilan aja, tapi okay. Lebih fokusnya sekarang banyak ngajarnya. Karena ada kelas regular tadi di BMA, ada private juga. Nanti nextnya mungkin akan ada kerjasama lagi, akan ada kerjasama sama ekskul sekolah.
0: Okay, gitu. Jadi berjalan beriringan aja.
1: Ya, betul. Ya.
0: Okay. Nih terakhir nih, Bang Ibnu. Kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tua dengan dunia modeling yang mungkin bisa dibilang kayak, oh ini bakalan bebas banget dengan dunia modeling. Kan masih banyak tuh mindset-mindset orang seperti itu. Walaupun sebenarnya tergantung dari
1: orangnya,
0: personalnya masing-masing. Betul. Gitu. Bang Ibnu bisa bilang apa sih?
1: Ya benar yang dibilang Bang Dindin, itu semua tergantung orangnya kan. Kan model itu gak harus pakaian seksi kan. Dia keluar, ya bisa aja misalkan contoh dia keluar rumah gak harus seksi kok. Ya seksi itu kan ya auranya seksi gitu ya bahasanya. Lihat aja contohnya kayak di luar internasional, mereka mau casting aja bajunya gak ada yang kebuka, Bang. Mereka mau koreografer sama desainer Balenciaga, LV dan segala macam apapun itu,

0: jalannya gak mudah ya.
1: Ya pasti absen. Ya.
0: Tapi aku yakin dengan kesulitan itu tuh bertahannya lebih lama bang. Yang instan itu justru akan cepat, dapatnya cepat, turunnya cepat.
1: Oke, berdirinya kurang kokoh ya.
0: Betul, tapi kalau step by step pelan-pelan, pasti kokoh tuh bener yang dibilang bang. Kokoh, ya dapat.
1: Jadi ya angin-angin dikit nantinya bakal bisa lewat seperti itu ya. Oke, okay. Azalea, kalau Azalea pengen ngomong nih sama teman-teman yang kayak masih seumurannya Azalea, tapi kayak pengen model tapi ngerasa kayak ih takutlah jalan, nggak bisa jalannya gimana, dilihat orang. Azalea pengen bilang apa sih biar mereka tuh mau gitu?
2: Aku pengen bilang ke yang seumuran aku yang mau jadi model, jangan ragu, model tuh susah tapi gampang.
1: Yeah. Asal mau?
2: Asal mau
1: model. Belajar ya. Oke, jadi sekarang fokusnya Azalea apa?
2: Model sih.
1: Model? Oke, tapi kan berbarengan juga sama nyanyi, terus ngedance juga. Kalau dikasih pilihan, tiga, model, nyanyi, sama dancing, what you choose? Your top list.
2: My top list, yang ke pertama modeling.
1: Model. Second one?
2: Second,
1: dancing or singing?
2: I think singing.
1: Singing. And last?
2: Dance.
1: Dancing. Oke. Nanti kalau misalkan Azalea mau tampil, boleh sharing-sharing lagi, nanti cerita lagi. Karena dalam waktu dekat bakal mau ke Kuala Lumpur ya.
0: Betul.
1: Nanti ngobrol-ngobrol lagi, cerita lagi pengalamannya Azalea di sana ya. Semangatnya Azalea di dunia modeling itu kenapa? Terakhir deh.
0: Supportnya siapa gitu kayak?
2: Aku pertama mau bilang terima kasih ke parent, friends, sama keluarga yang sering support. Apalagi parents yang paling penting sering support aku.
1: Oke, okay. Kalau misalkan Azia lagi malesnya, lagi nggak pengen belajar, terus kayak harus belajar gitu, biasanya kalau dari parents itu bilangnya apa ke Azalea?
2: Iya, biasanya mami bilang kalau gak mau les dulu gak apa-apa. Tapi kadang juga kalau mau lomba, lomba.
1: Oke, jadi semuanya it's up to you. Kalau Azalea lagi mau, tapi kebanyakannya Azalea mau atau enggak?
2: Kebanyakannya mau sih.
1: Mau, wow, keren. Jadi memang Azalea yang memang pengen tampil ya. Congrats buat Azalea dengan banyak prestasinya. Nanti kita cerita lagi ya.
2: Kasih.
1: Oke, okay. Bang Imno, thank you banget juga udah.
0: Thank you, Bang Din, udah diundang.
1: Sore hari ini dari Batam Modeling Academy.
0: Betul.
1: Salah satu ini sebutannya model school or agency atau apa sih bang?
0: Modeling school
1: yeah. Ya. Jadi itu adalah modeling school yang ada di Batam. Sekarang aktif kurang lebih
0: Satu tahun
1: ya, yeah. Dengan hampir 30 tadi ya.
0: Hampir 30
1: 30 modelingnya, yeah. Sukses juga. Nanti kalau ada project atau apapun boleh lagi sharing di Pro 2 ya.
0: Terima kasih Bang Din.
1: Terima kasih Azalea, sukses ya.
2: Makasih.
1: Nanti buat project kedepannya di Kuala Lumpur dan juga Bang Ibnu. By the way, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 sore hari ini. Untuk teman-teman dari Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Rane dan juga Bengkalis. Saatnya kita bertiga pamit. Aku Dinin pamit. Azalea pamit.
2: Azalea pamit.
0: Bang Ibnu pamit.
1: Thank you banget di sore hari. Dadah.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi yang selalu nemenin ruang dengar kamu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Dan tadi teman Pro 2 kita udah sama-sama mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 Batam ya. Dan tadi keren banget ya tentang pembahasannya, yaitu dunia modeling gitu loh teman Pro 2, untuk kedepannya bakal gimana nih gitu. Dan kita udah juga mendengari, dan sekarang teman Pro 2 di jam 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, sekarang kita udah berada dalam acara Break Time. Di mana dalam acara Break Time kali ini teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu. Aku bakal nemenin waktu istirahat kamu teman Pro 2 di sore menjelang malam ini ya. Dan tentunya ya buat kalian yang baru pulang sekolah, baru pulang kerja atau kuliah teman Pro 2 ya, aku bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu. Pokoknya di sini dengan info-info yang menarik yang akan aku hadirkan tentunya di hari ini khusus buat kamu teman Pro 2. Dan untuk hari ini teman Pro 2, di acara Break Time kali ini aku bakal membahas yang mana informasi ini langsung aku ambil dari website rri.co.id teman Pro 2 ya. Dan tentunya pembahasan kita yaitu tentang Sony Pictures ini rilis trailer final dari film Spider-Man Brand New Day ya. Siapa sih yang di sini yang gak sabar nungguin film ini bakal rilis, karena film ini bakal rilis di tanggal 31 Juli 2026 teman Pro 2. Dan aku nanti bakalan, kalau misalnya ini pas waktu aku siaran, kayaknya aku bakal cuti deh untuk nonton ini gitu, saking senengnya sama film ini teman Pro 2. Atau yang mungkin teman-teman Pro 2 yang ngikutin Avengers, atau mungkin nanti yang memang Spider-Man lovers lah ya teman Pro 2 ya, pasti kalian bakal nonton ini, bakal spare waktu banget buat nonton nih film teman Pro 2. Nah, kira-kira nanti gimana sih trailer finalnya ini, ceritanya seperti apa, kita bakal bahas nanti teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Di break time kali ini masih tentang Spider-Man, teman-teman. Jadi teman Pro 2 ya, Sony Pictures ini merilis trailer ketiganya ya, dari film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan yang pastinya seru banget dan juga terbaru nih teman Pro 2. Jadi trailer tersebut juga memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan juga Spider-Man. Dan ini tentunya langsung dirilis dari Variety di hari ini teman Pro 2, 22 Juli 2026. Jadi teman Pro 2, film produksi Sony dan juga Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man ya. Dan tentunya Tom Holland ini kembali memerankan karakter Peter Parker atau mungkin disebut kita Spider-Man. Dan juga film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026. Jadi teman Pro 2, kita tahu bahwasanya Spider-Man Brand New Day ini mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home. Jadi film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan juga menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar yang kita tahu teman Pro 2. Nah, kira-kira kelanjutannya seperti apa? So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kopal 8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 masih di break time kali ini di jam 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan tentunya dalam film tersebut ya, di film Spider-Man Brand New Day ini, Peter Parker ini menjalani kehidupan sendiri dan juga melawan kejahatan di New York. Jadi setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, Peter Parker ini sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun teman Pro 2, ternyata tekanan besar ini sebagai pahlawan mulai kayak memberikan dampak terhadap dirinya nih. Jadi mulai kayak perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya. Jadi sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya teman Pro 2. Dan tentunya Tom Holland kembali tampil bersama Zendaya ya, yang mana juga baru-baru ini mengonfirmasikan bahwasannya hubungan pernikahannya dengan sang aktor. Dan tentunya film ini juga turut menghadirkan pemeran lama teman Pro 2 seperti Jacob Batalon, kemudian ada Mark Ruffalo dan juga John Bracknell, dan ada Michael Mando. Dan tentunya sejumlah pemeran baru bergabung dalam film tersebut seperti kayak Sadie Sink, ada Tremel Trillman, kemudian ada Liza Callen Zayas, dan juga Mervyn Jones too. Dan tentunya film sebelumnya nih di Spider-Man No Way Home teman Pro 2 yang mana berhasil mencetak berbagai rekor besar. Teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi, terus stay tune aja di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di luar sana, kita menyaksikan satwa liar menjadi korban perburuan dan korban kekerasan. Dari banyak pihak yang tidak menyadari betapa para satwa ini sangat berarti bagi keberlangsungan bumi. Masih ada sebagian yang terketuk pintu hatinya untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak hidup para satwa. Untuk sesuatu yang tengah terancam, ada cinta yang terpendam begitu dalam.
1: Saya Novi Rofika, saya adalah koordinator komunitas Orang Friends Padang.
2: Panggilan dari hati.
1: Tadinya tuh cuma keinginan aja untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi gitu kan, untuk menyelamatkan hutan, tadinya itu aja. Tapi kemudian satwa atau satwa terpenting di dalam hutan itu ternyata kan umbrella, kita kan menyebutnya itu umbrella spesies gitu kan, payungnya gitu, itu ternyata orang hutan. Jadi kemudian itu yang membuat kayaknya gak cukup hanya kita tuh peduli tuh keluar-keluar aja gitu, tapi melakukan sesuatu. Jadi aku tuh terus cari jalan gimana caranya supaya aku pengen ikut nyelamatin orang hutan kayak gitu. Aksi-aksi yang udah aku lakukan di Sumbar, Sumbar ya skopnya, kebetulan selain mengedukasi tentang orang hutan, aku juga merancang sebuah kampanye untuk perlindungan harimau di Sumatera Barat dengan hashtag harimau adalah Minang. Dengan kita menjadi perawat satwa nih misalnya gitu kan, atau perawat orang hutan, itu kan kita kan sudah kayak yang melawan arus ya. Kita banyak melakukan perubahan mungkin dalam diri gitu kan. Di zaman sekarang yang orang tuh senangnya kerjanya nyaman, ruangan ber-AC, settle, dandan, oke gitu kan. Kita mah gak pernah mikir yang kayak gitu kan. Tinggal di hutan, gak ada lampu, gak ada listrik. Malah itu lebih enak gitu loh, enak banget gitu kan. Jadi orang yang merdeka, menantang kita kayak gitu. Sanggup gak kita berbulan-bulan hidup di hutan, ya kan? Ngurus orang hutan, gitu. Tinggal di camp yang tidak ada listrik dan sinyal gitu. Itu sih, semakin jauh aku menjangkau, semakin kelihatan dan semakin tahu gitu. Ternyata masih banyak yang gak tahu gitu loh, orang hutan itu apa sih, bentuknya kayak mana sih gitu, ngapain sih kita nyelamatin orang hutan gitu. Dan itu ya miris sih gitu kan, padahal di Sumatera orang hutan juga ada gitu kan, dan gak kenal. Nah itu yang highlightnya itu. Ya, antusias teman-teman tuh bagus. Saya melihat kesadaran teman-teman itu tergugah gitu, untuk kemudian ada perhatian mereka untuk tidak berbuat jahat dalam tanda kutip gitu ya terhadap satwa liar. Caranya apa? Tidak hanya langsung melindungi satwanya gitu kan, tapi juga bantu untuk memperhatikan habitat di mana satwa liar itu berada. Enggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah, sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia, dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah, kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Ajak aja ngobrol. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jangan sekali-sekali ngerasa punya hobi melihara satwa liar. Biar dibilang kece, gaya, itu enggak keren. Sama sekali tidak mengedukasi. Lindungi mereka.
0: Gerak-gerik mereka memang tidak banyak dilihat orang. Karena yang mereka lakukan adalah tulus berjuang agar satwa-satwa liar tetap bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.

Masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi masih di break time kali ini di jam 5 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dengan pembahasan kita, yaitu film dari Spider-Man Brand New Day, yang mana udah rilis trailer yang akhir ya, yang terakhir, yaitu atau kita sebut dengan trailer final. Dan tentunya trailer pertama film tersebut ini sempat meraih 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah dirilis nih, teman-teman berdua. Dan ini tentunya menjadikan salah satu debut trailer terbesar. Dan tentunya trailer tersebut juga kemudian menjadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam waktu 4 hari saja, teman-teman berdua. Dan tentunya kesuksesan tersebut juga meningkatkan antusiasme terhadap film terbaru Spider-Man ini, teman-teman ya. Dan film ini juga ditulis oleh Chris McKenna dan juga Eric Sommers, dan sementara Amy Pascal dan juga Kevin Feige bertugas sebagai produser. Dan teman-teman berdua, kita nantiin bersama film ini, teman-teman berdua, semoga sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Dan juga nanti kita tengok bareng-bareng ya di bioskop di tanggal 31 Juli 2026. So teman-teman berdua, setelah ini bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Di jam 6 sore lewat 10 menit waktu Indonesia Barat teman Prodo 2 ya. Kita udah berada dalam acara Prodo Sunset untuk di hari ini edisi 22 Juli 2026. Dan selamat sore teman Prodo 2, semoga perjalanan kalian ya pulang kerja di sore hari ini atau mungkin waktu kalian santai ya. Di sore hari ini teman Prodo 2 semoga makin asik ya bareng Prodo 2 kali ini di acara Prodo 2 Sunset. Dan hari ini kita akan membahas seputar kalau dalam bahasa kampungnya itu, di kampung aku itu catfish teman Prodo 2. Ada yang tahu enggak? Nah, ini dia tentang si lele ternyata punya super power nih teman Prodo 2. Jadi kalau misalnya kalian nih pernah dengar kata lele, pasti siapa sih yang enggak tahu lele gitu loh. Mungkin yang langsung kepikiran mungkin kayak pecel lele atau mungkin kayak penyetan gitu ya, yang mana ini murah, enak dan juga bikin kenyang pastinya. Tapi ternyata teman Prodo 2 ya, lele ini punya banyak manfaat dan juga fakta unik di baliknya, yang mana ini nggak semua orang tahu teman Prodo 2. Nah, yang pertama, ternyata ini lele termasuk ikan yang punya kemampuan bertahan hidup luar biasa. Jadi berbeda dengan banyak ikan jenis lainnya teman Prodo 2, yang mana mereka tuh lebih banyak butuh kadar oksigen yang tinggi. Tapi lele ini justru bisa hidup di air yang kadar oksigennya rendah teman Prodo 2. Jadi ketika rahasianya ini ada pada organ pernapasan tambahan yang memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Wow, keren banget teman Prodo 2. Jadi bukan hanya bernapas dalam air tapi juga memanfaatkan oksigen dari luar teman-teman. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya kalian pernah lihat lele itu masih hidup meski kayak air kolamnya tuh tinggal dikit banget gitu ya. Bahkan dalam kondisi tertentu lele ini ternyata bisa bertahan cukup lama loh di luar air selama tubuhnya ini tetap lembab gitu ya. Dan gak cuman itu teman-teman, berdua lele ini juga termasuk ikan yang namanya nokturnal alias lebih aktif di malam hari. Jadi kalau misalnya mereka lebih banyak diam, malam ini justru mulai sibuk mencari makan. Jadi ternyata teman Prodo 2, ikan yang sering kita anggap biasanya tuh sebenarnya punya kemampuan adaptasi yang luar biasa ya. Dan teman Prodo 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Topo Pro 2 di jam 6 lewat 13 menit aku bakal infoin ke Topo Pro 2 bahwasanya nanti di pukul 18 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat kita akan sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk di sore hari ini ya. So, Topo Pro 2 sebelum nanti menjelang berkumandangnya seruan azan maghrib, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nanti kita akan langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan tetap stay tune Topo Pro 2. Yeah.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di jam 0.44 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita bro kita di Prodo Sunset kali ini ya. Jadi ini teman Prodo masih dengan pembahasan kita di Prodo Sunset kali ini tentang lele, teman Prodo. Dan nah, ini ada salah satu fakta yang sering banget orang enggak percaya banget nih teman Prodo. Jadi ada beberapa jenis lele ternyata mampu bergerak di daratan dalam waktu tertentu nih teman-teman. Jadi ya memang bukan berjalan seperti manusia ya, kayak pakai dua kaki gitu, nggak tiba-tiba muncul dua kaki di lele, nggak mungkin ya. Tapi mereka ini menggunakan sirip dada yang kuat dan juga gerakan tubuhnya untuk berpindah dari satu genangan ke genangan lainnya, teman Prodo. Tentunya kemampuan ini juga biasanya dilakukan oleh ketika habitatnya mulai mengering atau mungkin saat mencari tempat baru yang lebih nyaman lagi, teman-teman. Dan lele sendiri juga terkenal sebagai ikan yang cepat belajar mengenali lingkungan ya. Di tempat budidaya banyak juga nih peternak bilang kalau bahasanya lele ini bisa mengenali waktu makan. Bahkan sebelum pakan ditebar, mereka udah kumpul dulu nih di permukaan air gitu. Artinya ini apa teman Prodo? Artinya lele ini punya insting ya. Insting yang bagus dan juga kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi dibandingkan beberapa ikan yang lainnya gitu, budidaya lainnya. Dan jadi gak salah teman Prodo, walaupun tampilannya simple banget, lele ini ternyata termasuk ikan yang cukup cerdas dalam bertahan hidup. Nah, kalau misalnya ngomongin lele teman Prodo, memang gak ada habisnya ya. Sudah setelah ini kita bakal bahas kenapa sih kumis lele ini ternyata bukan cuma buat gaya, ada fungsinya nih yang penting banget buat mereka jadi pemburu handal. Asik. So, teman Prodo, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Per final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Terbaik.

Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Nah, Teman Prodo, kalau misalnya kita perhatikan ya, ciri khas lele itu tentu saja pada kumisnya. Makanya namanya itu catfish, karena cat itu kan punya kumis ya. Nah, ini dia, karena catfish itu jadinya, karena ciri khasnya ini tadi, yaitu memiliki kumis. Tapi ternyata kumis tersebut bukan sekedar identitas Teman Prodo. Ya, dengan sensor itu ternyata lele ini bisa mendeteksi makanan, kemudian ada yang mendeteksi getaran, bahkan kondisi di sekitarnya, terutama saat air keruh atau mungkin malam hari ketika penglihatan tidak terlalu membantu. Jadi makanya lele ini tetap jago mencari makan walaupun berada di air yang gelap banget sama berdua ya. Dan menariknya lagi nih, lele termasuk ikan yang bertumbuh cepet banget, cukup cepet ya sama berdua. Apalagi kalau misalnya dirawat dengan baik, dalam beberapa bulan aja itu udah ukurannya udah layak banget untuk dipanen gitu. Dan itulah kenapa usaha budidaya lele ini menjadi salah satu bisnis yang cukup diminati di Indonesia. Jadi selain enak disantap, lele juga punya nilai ekonomi yang tinggi gitu loh. Dan menariknya lagi Teman Prodo ya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan produksi lele yang besar banget Teman Prodo. Dan tentunya budidaya tersebar hampir di seluruh daerah karena mudah dipelihara dan juga permintaannya di pasar internasional maupun lokal itu tinggi banget. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kalian lihat menu pecel lele, jangan cuma mikir kayak, wah ini murah dan juga bikin kenyang aja nih. Tetapi di balik ikan itu ternyata ada banyak fakta keren, mulai dari kemampuan bertahan hidup, bisa berpindah di darat, kemudian juga punya sensor canggih di kumisnya ya, sampai kandungan gizinya yang luar biasa. Gizinya tadi ada vitamin B12, fosfor, kemudian ada selenium hingga lemak sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan Teman Prodo, jangan kemana-mana, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Prodo Sunset di hari ini. Selain ini bakal ada

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman Pro 2, sebelum kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai informasi yang pertama. Top Pro 2, Marvel Studio resmi merilis cuplikan trailer perdana untuk film Avengers Doomsday secara publik. Tentunya video ini juga sebelumnya sempat diperlihatkan terbatas kepada para pengunjung ajang CinemaCon pada April lalu ya. Dan peluncuran trailer ini berhasil menyatukan hampir seluruh pahlawan super dari jagat Marvel Cinematic Universe. Dan tentunya karya ini juga menjadi puncak perceritaan lintas multiverse selama 7 tahun terakhir di 3 fase. Kita balik informasi selanjutnya. Memproduksi film epik terbaru karya sutradara Christopher Nolan bertajuk The Odyssey ini resmi menguasai tangga box office dunia. Dan sinema aksi ini meraih pendapatan fantastis sebesar $124.5 juta di pasar domestik Amerika Serikat. Dan tentunya pencapaian yang luar biasa ini diraih hanya dari pemutaran akhir pekan perdana di 3.919 bioskop. Dan tentunya teman produksi hasil ini juga sekaligus mencapai pembukaan terbesar Nolan sejak film The Dark Knight Rise di tahun 2012 silam. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman produksi. Di hari ini Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam resmi menerima mahasiswa KKN PPM Universitas Gajah Mada periode 2 tahun 2006. Dan tim Tapak Koto tersebut hadir guna membantu percepatan pemulihan pasca bencana di kawasan tersetempat. Dan tempat kedua, acara penerimaan resmi tersebut dilaksanakan di kantor camat 4 Koto pada Senin 22 Juni 2006. Dan kegiatan ini dihadiri langsung oleh dosen pembimbing lapangan Profesor Dr. Ritma Leni SSI. Dan tentunya teman produksi acara penerimaan resmi tersebut ya turut hadir pula Camat 4 Koto Subchan serta Wali Negari Balingka Al Jumpati Agus. Dan selain itu teman produksi Wali Negari Koto Panjang Yunarson Sutan Badaro dan juga Kapolsek 4 Koto KP Aiga Putra yang juga ikut menghadiri acara tersebut. Oke lah, itulah informasi dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam Pro 2 Info. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan sama-sama.

0: Mel si Toma Prodo Musik Live jatuh di hari ini. So Toma Prodo sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu tuh di edisi hari ini. Dan selanjutnya nanti bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai ke jam 12 malam nanti. So terus stay tune and bye bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

0: hari ini. Ya lagi. Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
0: dar
1: siaran.
0: Dar malam nih.
1: Abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bulan.
0: Kemarin gitu kan. Nonton gak gitu. Sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh betul ya.
0: Bener-bener. Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa.
1: Betul.
0: Besok siapa.
1: Bener.
0: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
0: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
1: betul,
0: rilisnya
1: ya. Kemarin ya, benar-benar.
0: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
0: Tapi
1: di Malaysia juga.
0: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
0: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi.
0: Tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Tak last kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh
2: lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Vibe-nya udah lain. Jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh. Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black ya. Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini enggak bisa tukar.
1: Jadi enggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, yeah, sudah melekat ya.
2: Ya, tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit.
0: Like
2: okay. Yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa
2: ya. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Okay.
2: Ya kalau tetmennya tripod.
1: Okay.
0: Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wow.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Okay, Vine? Tahu. Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
0: Iya benar.
2: 6
0: detik kan.
1: Yes. Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget konten
1: ramai banget, gitu. Ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. 1 minute.
0: Okay.
2: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
2: yang seriusnya 2019.
0: 19 yeah. Itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat apa
1: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah, mas, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kali ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Wis, sedap.
2: Iya. Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Okay.
0: Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
0: mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: itu diantrein gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat. Enggak
1: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes.
0: Broken
2: home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
1: Boleh.
0: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLZ Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Oke. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu gitu ya.
0: Iya, benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Lukman bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa
0: kan
1: yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau
1: boleh.
0: Mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
1: kasih
0: aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahannya Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan gak?
2: Iya, sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah, jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Seru. Wali.
1: Pang.
0: Fang.
1: Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya ya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tapi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya?
0: Bisa
1: jadi ya?
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, ya, karena gak biasa aja sebenarnya ya?
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom, so yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know, yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Yeah.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke, Bang Winda, benar. Bang Winda, sampai juga sampai sana ya, ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai? Kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita
2: dulu,
1: apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Tapi nama nomornya tuh ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsword
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya
0: benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Okay.
2: Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Di situ bisa disaksikan situ. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Alright. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Belum. Okay.
2: Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Project Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2.
1: Apa? Yang main gitar?
0: Oh ya.
1: Dude, kasih baku bra.
0: Oh sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah,
0: terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2 ya. Utari is here dan senang banget ya Hot bisa menemani kamu di rehat malam hari ini nih. Edisi 22 Juli 2026 ya teman-teman Pro 2. Dan seperti biasanya itu di rehat malam Hot bakal nemenin kebersamaan kamu kurang lebih ada 4 jam ya. Kebersamaan kita dimulai dari pukul 20 itu bakal ada Pro 2 Box Office ya yang bakal siap nemenin kamu di setiap hari Rabu malam ya teman-teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin seputar dengan film-film terbaru juga nih ya di program ini. Nah, nanti lanjut dari pukul 21 sampai ke pukul 23 ya as always lah ya ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu juga. Kamu bisa curhat, bisa cerita, bisa apapun, request pun juga bisa malah ya. Dan nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita aku bakal ada jazz music teman-teman Pro 2. Tentunya bakal puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu nih pas mau tidur ya kan. Dikasih deh lagu pengantar tidur bareng Uut nantinya. Dan tentunya aku bakal pilihin lagu-lagu yang enaken deh untuk didengar malam-malam gitu. Nah teman-teman Pro 2, barusan aku udah puterin lagu terbaru ya, itu kayaknya dari Mika Tambayong sama Rai Putra, Jalan Tengah. Wah, kalau didengar-dengar dari liriknya ini kayak lagu tentang dua orang ya seorang sepasang kekasih gitu yang saling mencintai. Tapi sadar nih kalau ada perbedaan di antara mereka itu terlalu besar untuk dipaksakan. Jadinya ya gimana gitu, ya udah sih ambil jalan tengahnya aja, alias ya udah sih harus berpisah gitu. Duh, jujur sedih sih walaupun lagunya dibungkus dengan sedikit keceriaan ya, nggak sedih-sedih banget dengernya gitu loh. Tapi kalau kita maknai liriknya tuh kayak wow, ini siapa yang naro bawang di sini. Nah teman-teman Pro 2, nanti deh kita galau-galau ria ya sama lagu-lagu yang lain, karena tentunya Ut masih bakal puterin lagu-lagu galau lainnya buat nemenin kamu nih di malam Kamis ini ya. Tapi kita mau bahas dulu deh kira-kira di Pro 2 Box Office malam ini kita bakal ngobrolin apa ya? Nah, kita ngobrolin yang lagi hits-hits aja deh ya teman-teman Pro 2. Ini ada film terbaru ya, ada The Odyssey. Nah, mungkin teman-teman Pro 2 yang pecinta film pasti tahu nih kalau ada film baru ini. Dan cukup menghebohkan ya, karena katanya sih bagus filmnya. Tapi nanti deh kita kulik-kulik ya, kita obrolin lagi. Ut bakal puterin dulu nih satu lagu dari Tulus, ada Teh Hijau. Ini masih lagu baru juga ya teman-teman Pro 2, lagi viral banget juga. Nah, udah kita puterin aja satu lagu dari Tulus, ada Teh Hijau.

0: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wish list. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: A war is coming to us. Remember Owen Shaw?
5: 5, 4, 3, 2, 1, party!
6: Mau film action?
7: Horror?
6: Drama?
8: Wah, tak cukup satu yang menunjukkan komika?
6: Thriller? Atau komedi. Tenang, semuanya bakal kita kulik abis cuma di Pro2 Box Office. Setiap Rabu pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Only on Pro2 Box

Good Reason dari Gracie Abrams, teman-teman Pro2 ya. Good Reason itu berarti artinya alasan yang baik gitu lah ya, atau alasan yang bagus gitu. Nah mungkin ya pas banget juga nih judul lagunya sama topik yang bakal kita obrolin di malam hari ini, teman-teman Pro2, tepatnya di Pro2 Box Office. Mungkin ini bisa menjadi good reason juga nih for you guys buat nonton The Odyssey ini ya, film dari Christopher Nolan yang lagi banyak dibahas. Tapi teman-teman Pro2, kalau kita dengerin namanya Christopher Nolan ini ya, pasti yang langsung kepikiran tuh kayak film-film yang bikin mikir gitu ya, kayak Interstellar, kemudian Inception, atau juga Oppenheimer. Tapi don't worry, kali ini Nolan comeback lewat film terbarunya yang judulnya itu The Odyssey. Tapi ya teman-teman Pro2 jangan bayangin ini cuma film adventure biasa aja, karena film ini diadaptasi dari puisi epik legendaris karya Homer yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Wow. Ceritanya tentang Odysseus, Raja Ithaca yang berusaha pulang ke rumah setelah perang Troya selesai. Nah, masalahnya itu perjalanan pulang itu nggak sebentar. Dia harus ngadepin monster, kemudian ada penyihir, badai, sampai ke berbagai rintangan yang bikin perjalanannya ini berlangsung bertahun-tahun. Nah, yang bikin menarik teman-teman Pro2, ini bukan cuma soal aksi atau perang doang ya, tapi juga soal perjuangan seseorang untuk balik ke keluarga, walaupun jalannya tuh gak pernah gampang, ada aja cobaannya gitu. Nah teman-teman Pro2, selain ceritanya yang udah terkenal banget ya di Odyssey ini, ternyata proses bikin film ini juga gak kalah bikin kita kayak hah gitu ya, kayak bikin melongo gitu loh. Nah kira-kira gimana ya ceritanya proses pembuatan film yang keren ini? Nah nanti deh kita obrolin lagi teman-teman Pro2, karena bakal ada satu lagu dari Hindia, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Box Office tentunya, teman-teman Pro 2. And of course, kita masih ngobrolin seputar dengan film The Odyssey ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngobrolin lagi nih seputar dengan Christopher Nolan ini, salah satu hal yang hampir pasti ada itu adalah totalitas, teman-teman Pro 2. Di The Odyssey, kabarnya budget produksinya aja tuh sampai $250 juta Amerika. Dan yang bikin film ini jadi proyek yang paling mahal sepanjang karir Nolan ya. Tentu aja in this economy ini filmnya emang mahal banget sih, iya kan? Syutingnya pun juga gak cuma di satu lokasi aja, teman-teman Pro 2. Tim produksinya tuh sampai keliling ke Maroko, ke Italia, kemudian juga ke Yunani, bahkan sampai ke Inggris buat dapetin suasana yang cocok sama dunia Yunani kuno. Nah, yang bikin makin niat nih teman-teman Pro 2, Nolan juga jadi sutradara pertama yang merekam keseluruhan film memakai kamera IMAX 70mm generasi terbaru. Jadi kalau kita bilang soal filmnya ya emang gak heran ya kalau banyak yang bilang kalau visual film ini benar-benar megah kalau ditonton di layar lebar, kayak mewah banget gitu loh. Tapi bukan Nolan lah ya namanya, teman-teman Pro 2. Kalau semuanya dibikin gampang, cara dia bikin adegan-adegannya juga beda dari kebanyakan film sekarang kayak gitu. Nah, sekarang ini kan banyak ya film-film yang ngandelin CGI buat bikin monster atau dunia fantasi gitu. Tapi Nolan masih mempertahankan ciri khasnya. Di Odyssey itu banyak adegan yang dibuat menggunakan efek praktis. Misalnya nih, kalau teman-teman Pro 2 ada yang udah nonton, ada karakter yang namanya Cyclops. Itu tuh dibikin pakai animatronik raksasa. Terus juga ada kapal yang dipakai syuting. Nah, itu juga benar-benar dibangun dan berlayar di laut Mediterania. Keren gak tuh? Nah, tapi kalau ngomongin CGI sih emang tetap dipakai teman-teman Pro 2, tapi porsinya emang cuma untuk menyempurnakan beberapa adegan yang emang gak mungkin dibuat secara langsung kayak gitu. Nah, jadi waktu ditonton itu banyak momen yang kerasa lebih nyata karena emang direkam langsung di lokasi. Nah, teman-teman Pro 2, terakhir nih, nanti kita bakal ngobrolin ya, selain cerita dan juga teknologinya, ada satu alasan lagi kenapa film The Odyssey ini rame banget dibahas di media sosial sekarang. Nanti deh kita spill ya teman-teman Pro 2 alasannya. Karena ada satu lagu dari Olivia Rodrigo, ada Stupid Song. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih di Pro 2 Box Office buat malam hari ini ya, teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu kurang lebih ada 10 menit lagi ya kebersamaan kita di Pro 2 Box Office buat hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, ada satu alasan lagi kenapa film The Odyssey ini rame banget dibahas teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat nih ke daftar pemainnya ya, castingnya, wajar aja kalau banyak orang yang langsung masukin film ini ke daftar tontonan mereka gitu lah ya. Nah, karena pemeran utamanya aja itu ada Matt Damon sebagai Odysseus-nya, terus juga ada Tom Holland sama Anne Hathaway, ada Zendaya juga, bahkan ya sampai ke Robert Pattinson pun juga ada gitu loh. Kemudian juga ada Charlie Theron, Lupita Nyong'o, sampai ke John Bernthal. Nah, deretan pemain yang penuh dengan nama-nama besar Hollywood ini tentunya jadi daya tarik sendiri ya teman-teman Pro 2. Jadi film ini bukan cuma menarik buat fansnya Christopher Nolan aja, tapi juga buat yang ngikutin aktor dan juga aktrisnya tentunya. Apalagi nih, kisah The Odyssey ini udah dianggap sebagai salah satu cerita yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nah, sekarang cerita klasik kayak gitu hadir lagi nih dengan sentuhan sinematik khas Nolan ya, khas Christopher Nolan. Nah, teman-teman Pro 2, jadi itulah ya pembahasan kita di Pro 2 Box Office buat malam hari ini seputar dengan film terbaru ya, yang lagi hangat-hangatnya, lagi booming-boomingnya nih diomongin orang di media sosial, itu ada The Odyssey ya. Semoga teman-teman Pro 2 yang masih maju mundur cantik buat nonton film ini, nah setelah mendengar obrolan kita malam ini jadi kayak kayaknya nonton aja deh, kayaknya asik gitu ya. Ya udah sih, monggo buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bukit Tinggi, ya udah gasken ya, nanti kan langsung aja ke Padang pergi nonton film ya kan. Ya karena gimana ya, di Bukit Tinggi belum ada bioskop nih ya, jadi emang harus ke Padang gitu ya kan, karena sekarang masih hari Rabu nih, masih ada lah ya waktu nanti hari Sabtu dan Minggu buat nyempetin waktu untuk ke Padang buat nonton The Odyssey ini. Semoga ya terbayar lah ya jarak kamu dari Bukit Tinggi ke Padang untuk nonton film yang satu ini. Nah, teman-teman Pro 2, gak kerasa juga kalau program Pro 2 Box Office ini bakal segera berakhir. Akhir, dan tentunya nanti kita ketemu lagi di pukul 21.00, tentunya di program selanjutnya bakal ada Story of the Day ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang penasaran sama program berikutnya, makanya pantengin terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, di pukul 21 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 ya, seperti biasanya di rehat malam kita udah ada di Story of the Day malam hari ini sampai 2 jam ke depan, tepatnya di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2 ya, as always di Story of the Day Uut nerima apapun cerita dan curhatan hati teman-teman Pro 2 semua ya, bisa lewat Instagram Pro 2 Bukit Tinggi atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya, bisa chat juga gak apa-apa di 0811-6699-480, atau kalau mau telepon juga boleh banget ya, biar kita bisa berbincang-bincang juga nih ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada yang mau nelfon-nelfon, mau cerita-cerita sama Uut lewat telepon, boleh juga. Nah ini juga berlaku buat teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok, karena sekarang Uut lagi live juga nih di TikTok ya. Kita sapa deh teman-teman Pro 2 yang udah join. Nah ini ada Kak Switi, ada Salin Teh Kaba, ada Kak Mat, ada Bang Rahmat. Nah Bang Rahmat ini juga penyiar ya di Pro 1 RRI Aceh Singkil tadi ya kalau gak salah. Nah itu tadi ada penonton kita yang ada di TikTok, kayak gitu ya. Dan teman-teman Pro 2, kayak Uut bilang tadi ya, boleh ditelepon, boleh cerita-cerita ya, apapun ya, namanya anak muda ya pasti banyak aja problematika kehidupannya. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya ada yang mau cerita. Nah selain itu, kalau teman-teman Pro 2 mau request boleh juga, karena ini selain zona musik kamu, di Story of the Day ini juga lah yang menjadi ajang buat teman-teman Pro 2 bisa request lagu-lagu kesayangan kalian semua. Kayak yang barusan Uut puterin, ada Haha dari Sabrina Leonor. Nah ini requestan dari 0881 1571 sekian sekian sekian ya. Nah ini tadi requestnya Haha dari Sabrina Leonor. Kemudian juga ada dari 0823 2335 sekian sekian sekian. Tuh itu requestnya tadi udah Uut puterin. Semoga kakak-kakak yang request Haha dari Sabrina Leonor itu udah dengerin ya, lagunya udah Uut puterin barusan. Next itu bakal ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok nih, teman-teman Pro 2. Ada dari Kamurah itu dan juga Kasuiti ya. Jadi kita langsung aja sambil kita nungguin curhatan dari teman-teman Pro 2. Nah kita langsung aja puterin requestan selanjutnya, ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Ya, teman-teman Pro 2, barusan ada Kim dan Nabila Taqiyah ya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok nih ya, Kapurnama. Semoga Kapurnama masih di TikTok bareng Uut dan dengerin lagu requestannya udah Uut puterin ya barusan. Nah, teman-teman Pro 2, ini kenapa ya teman-teman Pro 2 belum ada yang nelpon Uut? Biasanya tuh pada aktif ya nelpon-nelpon. Apalagi pada sibuk gitu ya. Udah sih, enggak apa-apa, Uut bakal selalu menerima teman-teman Pro 2 kapanpun kalian datang kepada Uut gitu ya. Jadi pintu ini akan selalu terbuka lebar ya. Pintu di ruang udara ini, di ruang dengar kita akan selalu terbuka lebar buat teman-teman Pro 2 yang mau nelpon nantinya ya. Jadi ya, sambil kita nungguin masuk telepon-telepon yang lain, nah kita puterin lagi nih requestan-requestan yang udah masuk. Tapi sebelum itu, ini ada Bang Rahmat nih di TikTok ya. Bang Rahmat ini mau dikasih tahu nomor WA-nya Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya Bang Rahmat. Kalau Pro 2 RRI Bukit Tinggi itu nomor WA-nya di 0811669948 ya. Cantik kan nomornya, sangat mudah diingat ya seperti penyiarnya. Oke, okay? Nah tuh ada yang ngetik nih dari Kak Itzmi, 0811669948. Oke, okay? Jadi buat yang mau nelpon boleh langsung aja nelpon ke WhatsApp kita atau lewat telepon pulsa juga boleh sih ya. Kita selalu terbuka untuk ditelepon di mana saja asalkan enggak di nomor Uut aja. Nah, oke, okay, teman-teman Pro 2, next bakal Uut puterin requestan dari siapa ini? 08137682 dari Kalara Purnamasari. Ini requestnya Korbanmu dari Tata Janeta ya. Jadi langsung aja kita puterin requestan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih kita di Story of the Day ya. Untuk malam hari ini di pukul 21:36 waktu Indonesia Barat. Nah, sekali lagi nih Uut bilang ke teman-teman Pro 2, kalau misalnya ada yang mau telepon Uut di Story of the Day buat malam hari ini, boleh banget kita terima. Nah, ini pas banget ada Bang Rahmat nih langsung nelpon Uut nih. Ya kan, langsung kita terima aja. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Uud.
0: Iya, lagi Bang Rahmat. Gimana, Bang?
1: Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga diberikan kesehatan ya.
0: Amin, amin.
1: Semua karyawan-karyawati RRI.
0: Amin, amin. Semoga Bang Rahmat juga ya di sana ya. Bang Rahmat dari Aceh kan ya?
1: Iya,
0: semoga di Aceh juga Bang Rahmat berserta seluruh karyawan dan karyawati RRI Aceh juga Amin. Diberikan kesehatan ya, ya
1: baik.
0: Dan juga keselamatan. Ya, oke. Okay.
1: Mungkin nih saya sampaikan langsung ya, tanggal 6 bulan Agustus ada acara resepsi pernikahan keponakan saya di daerah Penyambungan, Kak.
0: Oh, Penyambungan. Oke, okay, oke. Okay. Uut kayak pernah dengar sih, Bang, cuma Uut agak lupa nih lokasinya tuh di mana gitu.
1: Nanti saya kirim ke kau, makanya kirim akun TikTok kakak, nanti saya kirim lokasi.
0: Oke, boleh nanti ya. Nah,
1: ini saya undang kakak, mohon hadir di acara itu nanti.
0: Insya Allah nanti diusahakan ya Bang Rahmat, karena takutnya
1: makanya
0: nanti.
1: Makanya kan, karena kan saya pun semua karyawan-karyawati di tempat saya kerja, semua ada undangan kak.
0: Oke.
1: Biar saling sapa nanti, saling kenal, temu ramah di sana.
0: Oke, siap. Nanti kita Uut sih nanti Uut sampaikan juga sama teman-teman yang lain ya, mana tahu juga ada yang mau datang ya kan? Boleh kan ya Bang Rahmat?
1: Iya, silakan nanti kabarin aja.
0: Oke, nanti deh dikabarin.
1: Berapa orang? Kabarin.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ini ada acara curhat ya.
0: Iya, ini curhat nih Bang Rahmat. Bang Rahmat ada yang mau dicurhatin enggak malam ini?
1: Kalau curhat gimana ya? Kalau saya sih pengalaman memang pahit, Kak.
0: Gimana?
1: Karena kalau curhat sih gimana ya? Karena begitu singkat waktu kami bersama istri dulu. Kenapa demikian? Ya Allah Ta'ala berkehendak lain. Beliau meninggal dunia.
0: Oh ya.
1: Jadi jadi dengan itu bertekad saya untuk ya menjadi seorang ayah ya kan, menjadi seorang ibu juga bagi anak-anak gitu. Makanya saya jarang untuk duduk nongkrong di warung.
0: Karena Bang Rahmat juga ini ya, juga menjalankan dua peran juga ya istilahnya ya Bang Rahmat. Menjadi ayah juga harus mencari nafkah dan di satu sisi juga harus menjadi sosok ibu juga nih buat anak-anaknya Bang Rahmat gitu ya kan.
1: Makanya kan dari situ saya mau habiskan waktu di saat saya pulang kerja di rumah.
0: Tapi
1: mengajarkan anak-anak gitu.
0: Susah nggak sih Bang Rahmat, gimana nih menjadi sosok single parent ini?
1: Ini gimana nih jawabnya Ut?
0: Ya mana tahu Bang Rahmat mau berkeluh kesah kan kayak, iya susah banget harus membagi
1: kalau
0: waktu
1: gini,
0: gitu.
1: Ya, kalau kita mikir susah, tapi kalau kita jalani itu pribadi ya, pengalaman pribadi saya. Itu nggak usah, tergantung kita mengatur waktu gitu. Terkadang kita pulang kerja misalnya gini, kalau saya kerja jam 5 sampai jam 9 pagi gitu. Habis itu kan ada waktu. Nah, mungkin kalau nggak pagi, saya masuk siang gitu. Jam 13 atau 14 sampai jam 16 atau sampai jam 17 gitu kan. Nah, habis itu bisa ada waktu untuk kepada anak-anak bisa mengantar sekolah juga gitu.
0: Iya benar-benar. Tapi itu juga lah ya Bang Rahmat, untungnya jadi penyiar ini kerjanya nggak monoton dari jam 8 sampai jam 4 aja. Jadi maksudnya kita tuh bisa hadir di berbagai waktu anak gitu ya kan. Maksudnya maksudnya bisa kadang bisa nganter anak sekolah. Nah kadang ada momennya nggak bisa nganter
1: kalau
0: anak
1: lelah,
0: sekolah.
1: Kalau lelah pasti Kak.
0: Iya kan.
1: Kalau lelah capek di jalan apalagi macet ya.
0: Iya.
1: Kepagi, itu udah apa ya, black off banget sih.
0: Iya.
1: Capek juga.
0: Iya ya, macet itu aja udah menghabiskan energi gitu lah ya kan Bang Rahmat gitu.
1: Iya.
0: Belum lagi harus menghadapi berbagai aktivitas lainnya di kantor.
1: Apalagi
0: dan juga di rumah.
1: Apalagi bentar lagi kan mau hari kemerdekaan RI. Ini kami mungkin sibuk banget ah.
0: Iya ya juga sih.
1: Gimana nonton bareng kemarin Piala Dunia?
0: Kalau di RRI Bukit Tinggi bisa dibilang rame sih Bang Rahmat yang ikut nonton.
1: Kalau gitu. Kami ada apa itu hadiah surprise dari sponsor-sponsor. Ada KIP Aceh Utara, ada Ketua Ikatan Penyiar Aceh Utara juga, ada bagian berita juga sih, ada hadiahnya, hadiah surprise menarik, jam dinding, dispenser, dan ada
0: wow, hadiah-hadiah keren lain ya. Ada ada apa ya, ada sponsor-sponsornya juga ya, keren.
1: Ya karena kami kan mencari sponsor setiap acara begitu kak. Dan disponsor langsung oleh pemerintah-pemerintah daerah didukung kak.
0: Makanya
1: dibuatlah hadiah pertayaan gitu kan.
0: Kalau di RRI Bukit Tinggi sih kemarin hadiahnya apa ya, kayak merchandise dari RRI Bukit Tingginya sih Bang, kita nggak nyari sponsor gitu karena juga
1: kami berkoordinasi sama pemerintah daerah misalnya contoh di kakak daerah Bukit Tinggi kan ada di ketua KIP, ketua apa itu ketua PES Bukit Tinggi, ketua apa itu Bapak Bupati Bukit Tinggi kan, Bapak Kapolres, kami koordinasi semua gitu. Jadi insyaallah orang ini mendukung gitu.
0: Oh gitu, oke. Baiklah Bang Rahmat. Besok Bang Rahmat kabarnya siaran subuh ya?
1: Iya mungkin, iya makanya jam 12 nanti langsung otw ke sana biar gak macet.
0: Jam 12 apa nih Bang?
1: 12 malam ya.
0: Nanti malam gitu otw-nya ke sana?
1: Iya nginap di kantor kak.
0: Oh, cepet banget kan siarnya, masih jam 5 gak sih ya kan?
1: Karena ada bergabung dengan masjid. Jadi kita harus on air
0: sebelum
1: jam 5.
0: Ya. Oke deh Bang Rahmat, semangat selalu ya Bang Rahmat. Menjadi
1: Tapi kalau saya simak nih, mohon maaf ya. Mungkin ada saran atau masukan dari saya ya, kalau bisa diambil ya diambil gitu. Cara ucaran oke.
0: Okay.
1: Cuman ada beberapa intonasi nadanya yang perlu diperbaiki balik.
0: Oke, siap. Kalau untuk evaluasi nanti kita bisa langsung kontakkan langsung aja biar Uut juga bisa ini sama Rahmat ya kan. Kayak
1: saya lama di Medan dulu Uut. Di Medan dari 2006 sampai 2011.
0: 2006 sampai 2011 5 tahun lah ya berarti ya.
1: Ya, saya ingin kontrakan dulu di Setiabudi.
0: Oke. Siap. Terima kasih banyak loh Bang Rahmat ya. Itu tentunya masukan positif sih pasti Uut terima ya. Enggak mungkin kita enggak terima ya kan.
1: Sekarang saya tanya, ada enggak masukan negatif sesama penyiar?
0: Kalau masukan negatif sih itu lebih ke julid kayaknya ya Bang Rahmat.
1: Kalau bagi saya enggak sih, karena saya punya ilmu, walaupun sedikit, kita bisa mengajarkan orang lain itu sedekah juga sih.
0: Benar, setuju
1: itu
0: sih.
1: Karena prinsip saya gitu. Saya selalu membantu kawan-kawan, bahkan ada orang magang di tempat kami juga, saya yang bimbing. Besok ada orang magang, saya bimbing gitu. Kadang-kadang orang itu bilang, Bang aku gak bisa gimana. Semua orang yang datang ke sini bukan orang udah bisa, gak bisa, cuman kita ajarin gitu.
0: Yes.
1: Yang penting ada keyakinan.
0: Betul. Oke siap Bang Rahmat, terima kasih banyak ya Bang Rahmat tadi dari curhat ya sampai juga memberikan masukan juga buat Uut. Wow, terima kasih sekali Bang Rahmat.
1: Itu perlu dievaluasi, cuman hanya beberapa kalimat tentang ucapan.
0: Oke.
1: Beberapa kalimat aja, nggak banyak.
0: Oke.
1: Kalau saya simak tadi ada 5 kalimat.
0: Bang Rahmat sedetail itu ya, wow terima kasih Bang Rahmat, jujur masukan kayak gini emang sangat berguna sih.
1: Karena kan kebanyakan itu salah satu ketika kita siaran ngaruh. Nah, kalau dinilai, kalau misalnya kita jadi juri dang, itu intonasi nadanya namanya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Mungkin kalau tanya yang lain di mana, yang lain di mana, nanti silakan kontak aja.
0: Oke, okay, siap, siap, siap. Terima kasih banyak Bang Rahmat atas waktunya. Bang Rahmat ini mau request lagi nggak nih?
1: Kalau saya gini, mungkin kalau untuk request, ya kita lihat untuk orang lain aja kita berikan kesempatan. Okay. Cuman saya request saja buat semuanya pendengar di manapun Anda berada, khususnya dari masyarakat Tebing Tinggi juga ya kan. Mm-hmm. Saya punya saudara dulu di Tebing Tinggi tapi warga Manik. Mm-hmm. Cuman udah pindah ke Aceh sekarang.
0: Mm-hmm. Oke, okay, berarti salam-salam lah tadi ya Bang Rahmat. Yeah. Oke, okay. Terima kasih banyak ya Bang Rahmat. Iya, terima kasih. Yo. Selamat beristirahat juga.
1: Ya mungkin ya saya belum istirahat Kak karena masih banyak nyuci, serika.
0: Oh iya, oke oke oke oke. Ya, berarti selamat melanjutkan aktivitas lah ya Bang Rahmat.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, okay. Terima kasih
1: mungkin
0: banyak.
1: Boleh nanti ya kan, boleh nanti kita evaluasi ataupun ajak kawan-kawan karyawan KUU di sana nanti di acara resepsi saya. Nanti KUU boleh atau berteman di akun TikTok saya.
0: Oke, okay, gitu. Oke, okay. Siap, siap, siap, siap. Nanti tadi itu akun Pro 2 udah follow Bang Rahmat juga, nanti biar ucek di sana aja ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Oke.
0: Okay, oke, okay, terima kasih banyak Bang Rahmat sudah bergabung ya di Story of the Day buat malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay, oke. Okay. Assalamualaikum, salam Bang Rahmat. Nah itu dia teman-teman Pro 2, ada Bang Rahmat barusan ya yang udah nelpon ke Uut nih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lain, kalau misalnya mau bergabung juga lewat telepon ya di WA kita di 0811-669-9480, boleh langsung aja. Nah sambil menunggu telepon yang lain, kita puterin dulu lah ya requestan buat malam hari ini. Ada kacamata dari Afgan. Ini requestan dari Kak Itzmi. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Halo teman-teman Pro 2. Mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Di jantung perbukitan Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa yang tak hanya menua bersama zaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau.

0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Marapi. Sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl. Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Marapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkara. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak gunung Marapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Banya. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini.
1: Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal-muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Nah, jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal-muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau.
0: Dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau, Pariangan memiliki sejarah yang merentang panjang sejak abad ke-7. Konon, dari sinilah nenek moyang orang Minang memulai peradaban mereka sebelum menyebar ke seluruh ranah Sumatera Barat. Rumah gadang berdiri tegak dengan ukiran khas yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna filosofis. Di sini, adat dan syarat masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku.
2: Cuma tonggak nih layan alun napu sebagai jeli. Tonggak lain tak alun berlubang-lubang leh. Tapi kon, kuku di papan nih tipi nak. Kalau tonggak kan gadang. Iyo.
3: Kayu. Di peluan, di bongkar.
2: Bongkalun. Kuatuk lah. Selama mak suku dua kali itu.
0: Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari satu abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar.
4: Salah satu masjid tua di Nagari Tua Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan, yang terletak di Nagari Tua Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau, sekeliling masjid ada surau-surau dulu saja. Dan juga situs-situs batu, itu yang batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Nah, inilah Masjid Islah. Islah di Nagari Tua Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di 10 koto. Ukirannya ada kilo paku, ada apa semua ada kiran di sini. Total ini di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar, itu di atas namakan ulama yang ada di Nagari Tua Pariangan. Yang 4 di belakang ada dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan.
0: Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato Nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama.
4: Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu kayak yang di surau tadi bentuknya, kayak kayu dulu, masih kecil karena perkembangan masyarakat di Nagari Tua Pariangan makin banyak. Dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar, dekat kuburan Tante Jugrahno, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini, tempatnya sekarang. Jadi di Pugar tahu, udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu.
0: Di kawasan masjid, kita akan menemukan pemandian air panas, di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami Nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen.
4: Walaupun di masjid di Nagari Tua Pariangan ini ada Masjid Tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada surau-surau bilik persuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah di yang di depan saya nih, yang ada warung nih di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan waktu sholat atau aja, waktu masuk sholat. Yang ini ada tabu larangan. Di Pariangan ada dua aliran, yaitu Sataria dan Syawandi, yang itunya itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada batu lantak tigo yang lambangkan itunya luak tanah rata, luak 50 kota, dan luak agam. Surau di Pariangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan perkembangan masyarakat ada yang berkurang, karena kan masyarakat Pariangan ada yang pergi merantau keluar dari Pariangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Mesir Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Pariangan. Ajaran Islam.
0: Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islah Pariangan, kita akan menjumpai Prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan, yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luhak, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak 50.
5: Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu yang namanya Prasasti Nagari Tugu Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Nagari Tugu Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luhak Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya Batu Luhak Agam. Dan arah ke timur, itu ada prasasti namanya Batu Luhak 50 Kota. Nah, dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu, atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini luar tanah rata, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan, yang mana yang telah kita lihat sekarang ada Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Di situlah terjadinya warna marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam.
0: Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tugu Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tugu Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau.
5: Dengan jadinya Nagari Pariangan Desa Terindah Dunia, sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari, sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara.
0: Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tantejo Guhano, Balai Saruang, Air Terjun Najun, Las Suang Gadang, dan Prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan.
5: Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Mm-hmm. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak rendang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket.
0: Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI.
6: Inilah penghargaan kita, adanya MURI, Haki dari Cipta dari Kemenkumham. Ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita. Ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani, ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih.
0: Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tuo Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang.
5: Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi, baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, oke. Okay. Kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata, kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan.
7: Iya, betul.
5: Kalau kita berbicara pariwisata, pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa.
0: Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya bagi generasi muda.
1: Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka.
0: Di balik keindahan dan sejarahnya, masyarakat Desa Tuo Pariangan menyimpan harapan besar. Mereka ingin desanya dikenal luas, bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sumber inspirasi dan pendidikan budaya bagi generasi muda, baik lokal maupun mancanegara.
7: Harapannya semoga sampahnya lebih bersih gitu kan Kak, lebih terawat lah gitu Kak.
8: Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tuo Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tuo Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang.
9: Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan keberkahan buat kita semua.
0: Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah

0: tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara, membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Teman terbaik kamu.

0: dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana? Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produe, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026. Dan tentunya teman berdua aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air dan jazz music sampai nanti ke pukul 6 ya. Di pukul 6 bakalan ada pada selamat pagi teman berdua sampai nanti ke pukul 9. Di pukul 9 nanti bakalan ada triple noise ya. Jadi kita bakal susuran bareng tentunya. Buat kamu tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

وجوههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

يعمر والله بصير بما يعملون.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda, sepeda! Anybody here?
5: Tunggu!
6: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi Top Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, Taman Pro 2, film Operasi Pesta Copet telah dikembangkan selama hampir 3 tahun sebelum siap ditayangkan di bioskop. Ide film ini lahir dari keresahan sutradara Edi Kemot terhadap maraknya aksi pencopetan yang sering terjadi di konser musik. Pertemuan pertama antara pihak Imaginary dan Edi Kemot berlangsung pada 2023, di mana Kemot mengajukan konsep film tentang fenomena copet di konser. Beralih ke informasi yang kedua, Tom Pro 2, Sony Pictures merilis trailer ketiga Spider-Man Brand New Day yang menampilkan aksi terbaru, termasuk pertarungan antara Spider-Man dan Hulk yang diperankan Mark Ruffalo. Film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli 2026 mendatang. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man dalam cerita yang berlatar 5 tahun setelah Spider-Man No Way Home, dengan Peter menghadapi kehidupan baru sebagai pahlawan yang tak lagi dikenal orang-orang di sekitarnya. Film terbaru Spider-Man menghadirkan pemeran lama dan baru termasuk Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, serta Sadie Sink. Proyek ini ditulis Chris McKenna dan Eric Sommers, serta diproduksi Amy Pascal dan Kevin Feige. Beralih ke informasi yang ketiga, Tema Pro 2, band For Revenge dari Bandung diumumkan akan mengisi original soundtrack atau OST film Marvel Spider-Man Brand New Day, mencapai prestasi signifikan di panggung internasional. Pengumuman resmi dilakukan melalui akun media sosial For Revenge dengan konten video yang menampilkan visual laba-laba, logo band, dan tanggal perilisan lagu. Kesempatan ini menunjukkan semakin besarnya peluang musisi dan artis Indonesia untuk berkolaborasi dengan produksi film berskala global. Teman Pro 2, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama

Saatnya kita ada di ajang sepeda ya. Selamat pagi teman-teman, ya. Selamat pagi semuanya, ya. Oh my goodness, this is so amazing when you like stretching your body, ya kan? That's apa ya? The good feeling gitu loh. Kayak misalnya kita tuh lagi duduk lama atau misalnya kayak lagi ngantuk apa gimana, terus pas kita stretching kayak ngulet gitu ya. Kayak, wow. That's a perfect feelings ya. Yeah. Anyway, teman-teman Prodi 2, selamat pagi ya kan. Selamat beraktivitas nih yang lagi persiapan pagi hari ini. Jangan lupa bawa bekal ya buat siang nanti. Terus juga yang lagi dalam perjalanan mungkin ya, yang jam segini udah dalam perjalanan, I'm gonna say be careful, hati-hati di jalan, oke? Terus juga yang masih tidur ya, bangun ya, become a morning person gitu. Kalaupun ngantuk ya udah lawan aja kantuknya, karena biasanya tubuh itu punya kayak ini nih, kayak memory gitu, muscle memory or something. Nah, kita akan bahas mengenai itu, kenapa ya kebiasaan-kebiasaan itu bisa terjadi. Nah, jadi penting banget untuk membiasakan bangun pagi di pagi hari supaya tubuh itu kayak terbiasa. Oh, ternyata aku harus bangun pagi nih gitu. Akan otomatis saja kebangun gitu. Jadi aku bakal bahas tentang itu buat teman-teman Pradua, tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman Pradua, nah kali ini seperti yang aku jelaskan tadi ya, fenomena ketika kita tuh bisa bangun dalam jam yang sama. Jadi tubuh manusia ini memiliki sistem pengatur waktu alami yang disebut ritme sirkadian, yaitu siklus biologi sekitar 24 jam yang mengatur nih kapan tubuh merasa ngantuk terjaga, lapar dan siap beraktivitas. Ritme ini dikendalikan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di otak yang menerima informasi cahaya dari mata. Ketika seseorang bangun pada jam yang sama setiap hari, SCN akan menyesuaikan waktu pelepasan hormon dan aktivitas organ, sehingga tubuh ini mulai mengantisipasi waktu bangun tersebut. Nah, akibatnya seseorang itu dapat terbangun lebih mudah bahkan sebelum alarm berbunyi nih, teman-teman berdua.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pagi teman Pradua, yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua, yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma? Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Oke teman-teman, Pro2 masih berangkut tentunya ya. Nah, jadi dua hormon utama berperan dalam kebiasaan bangun pagi yaitu melatonin dan kortisol. Nah, melatonin ini diproduksi saat malam hari untuk membantu tubuh tidur, sedangkan kortisol meningkat menjelang pagi sebagai bagian dari cortisol awakening response yang membuat tubuh lebih waspada. Nah, jika seorang secara konsisten tidur dan bangun pada waktu yang sama, tubuh akan menyesuaikan waktu produksi kedua hormon tersebut dan hasilnya rasa kantuk muncul lebih awal di malam hari dan tubuh menjadi lebih segar saat bangun pada pagi hari.